0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh. The hits just keep on coming.

0: Siap ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Informasi lalu lintas di kota Bandung pagi hari ini ya teman-teman Pradua. Rangga Hadiansyah yang bakal kasih buat kamu nih, yang udah berkegiatan, yang udah bangun, yang udah aktivitasnya kesana kemari, yang udah seger pisan teman-teman Pradua, yang udah nyekrol TikTok bulak-balik berapa video, ada juga mungkin yang belum mandi ya. Tapi teman Pradua, Rangga yang paling penting mending ngasih dulu informasi lalu lintas ya teman Pradua. Apalagi buat kamu yang mau pergi-pergian nih, penting banget buat cek apa-apa tuh. Soalnya pertama, kalau cek barang kan biar nggak ketinggalan, kalau cek lalu lintas biar nggak kena macet, terus kena kesel dan lain-lain, wah telat dan sebagainya. Amit-amit deh lah, jangan sampai. Nih di kawasan Pasir terpantau udah cukup ramai teman Pradua dari kedua arah ya. Terus dari kawasan Sukajadi ke Lembang ini terpantau masih ramai lancar. Tapi kalau kita turun ke bawah ke Pasir Kaliki ini udah cukup ramai, sampai ke area Braga, Pagarsi, Astana Anyar, sampai ke Kopo udah bahkan sampai terpantau macet teman Pradua. Begitupun area lebih panjang yang terpantau hari ini udah cukup ramai juga. Kita geser lagi ke arah timur, ke Buah Batu, terus keterusan Buah Batu, gerbang tol, sampai ke Bojong Soang. Ini terpantau macet aja teman Pradua, belum pada tersendat. Dan di hari Selasa ini dari kawasan Ibrahim Aji, terus di Samsat Soekarno-Hatta dan Rumah Sakit Al-Islam Metro Indah Mall, hari ini terpantau cukup macet ya. Apalagi kalau kita naik lagi ke atas tapi masih di Bandung Timur, yaitu di Ahana Sution, sepanjang jalan dari ujung Berung Pasir Impun sampai ke Cicaheum, hari ini terpantau padat merayap teman-teman Pradua. Ini emang asolais banget sih, warga sana tuh paling kuat banget kalau berangkat jam-jam segini, kayak aduh gak sanggup gua sama teman-teman Pradua. Soalnya bener-bener yang padat diem gitu motornya, wah crowded parah. Karena saya pernah 4 tahun bolak-balik sana kuliah ya. Terus dari kawasan Cibiru ramai lancar, Cinunuknya padat merayap. So buat kamu teman Pradua, tetap jaga moodnya, tetap jaga emosinya lebih stabil kalaupun macet kayak begini. Terus jaga keselamatan berkendaranya, fokus juga dan jaga kecepatannya. Buat apa? Buat menghindari kecelakaan di jalanan.

0: ground for your life. Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes sih.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
2: Pro 2 FM.

Dan selamat datang kembali juga untuk Bella Berita Sepak Bola. Yes teman Prado ya, berita sepak bola di pagi hari ini berbagai macam pastinya ya teman Prado, dari lokal sampai internasional. Mulai dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat dan Kanada yang dukung kritik terhadap Presiden FIFA Infantino Giontano. Siapa namanya tuh Infantino? Giovanni Frank Broncos, siapa sih namanya? Gianni Infantino, itu maksud gue tuh. Padahal kan presidennya mereka tuh support ya, tapi kok ininya tidak sejalan gitu. Ya ampun, ini FIFA tuh gimana sih mau ngejual saham Piala Dunia jadi atau enggak nih? Gua mau beli soalnya gitu. Daripada lama begini mah kasih gua aja udah, gua IO-in enggak apa-apa, pusing-pusing lah ya. Next teman Produa nih, Liverpool yang resmi minjem back Barcelona Ronald Araujo ya, back dari Uruguay. Wih gokil, dari Uruguay lagi nih ya. Tapi kabarnya tuh fans Liverpool tuh malah enggak seneng ini dipanggil, karena di Barkanya kayak ya udah aja gitu. Tapi nanti kita lihat aja kali ya teman Produa. Next. Datang dari Bayern Munchen yang permanenkan gelandang muda Senegal Bara Sapoko Ndiaye. Waduh, dapat terus nih Munchen pemain-pemain bagus ya teman-teman Prado. Oke banget lah ini mas, siap banget nih buat ngelawan Arsenal lagi kali ya di Liga Champions gitu. Hah? Mau nantang lagi apa gimana nih? Terus teman Prado, PSSI prihatin kritik negatif terhadap Justin Hubner dan keluarganya yang datang dari netizen setelah Justin Hubner ini tuh memang sedikit misu-misu juga ketika Indonesia versus Vietnam. Karena dia nasionalisnya cukup tinggi juga teman Prado, jadi dia sangat membela sekali gitu. Tapi malah-malahan nih netizen-netizennya Vietnam ini. Lawan balik baru dah sok. Ah, pusing ya. Selanjutnya teman Prado, Persib Bandung menggelar latihan di Bali sebagai bagian persiapan menghadapi musim 2026-2027. Mulai 11 Agustus sampai tanggal 19. Ya mulai hari ini, betul sekali. Kabarnya Persib juga bakal main melawan beberapa timnya, salah satunya Bali United, buat main di laga ya TC atau uji coba teman Prado sebelum Liga 1 nanti mulai. Karena kan pekan kedua juga langsung lawan Persija ya. Aduh, iya lagi. Lagi teman Prado ya. Mark Klok sang kapten tegaskan kalau timnas ini bakal belajar dari kegagalan di Piala AFF. Dan terakhir nih teman Prado, informasi yang sangat-sangat wow banget juga ternyata, di mana Kota Bandung dan Kota Jakarta ini siap jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Keren. Ini FIFA ASEAN Cup tuh buat kamu yang belum tahu, jadi ini memang agenda resmi dari FIFA gitu ketika pas lagi ada, biasanya kan jeda internasional ya. Nah biasanya kan Indonesia tuh suka gak ada, sekarang tuh dibuatin sama FIFA Asia-Asia Tenggara tuh, dibikin lah FIFA ASEAN Cup 2026 dari tanggal 23 September sampai 3 Oktober. Tapi sebenarnya memang dibagi dua, yaitu Premier Division di Indonesia dan Challenge Division di Hong Kong. Nah Premier Division tuh itu diikuti sama tim-tim peringkat terbaik gitu, kayak Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina. Nah kalau Challenge Division itu buat kayak Myanmar, Brunei, Kamboja, Laos, Timor Leste. Jadi dibagi ke dalam dua. Nah, Indonesia jadi tuan rumah, Bandung dan Jakarta bakal jadi kotanya. Beuh, asik. Ini mah saatnya kita bersatu, boy, buat dukung timnas Indonesia.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,
2: gimana mau good looking? Good morning aja kesiangan. Ca. Kamu lagi dengerin Rangga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waspada, selamat pagi teman bro dua. Ya ya ya ya.
1: Aduh, aku ini asa lagi pengen traveling gitu teman bro dua, ke luar negeri gitu ya. Karena kalau ke Indonesia sih, ya pengen juga gitu. Cuman saya pengen dulu nyobain ke luar negeri kemana gitu teman pro 2. Tapi kan kalau di ke Indonesia sekarang dari Bandung udah bisa ke Bali juga ya. Alhamdulillah ya ampun. Meni akhirnya teman pro 2. Tapi tinggal nunggu partner travelnya aja. Tapi kalau enggak gue seneng juga kok solo travel. Doyan banget aku seneng atau solo travel tuh kamu harus nyobain juga sih. Kalau gak berani kamu harus beraniin diri. Nah tapi ngomongin soal traveling teman pro 2. Wah ini ada kisah keren loh. Ada orang Indonesia dapat rekor muri loh. Beneran, namanya Dr. Timothy Assange, CEO of Publix. Nah, jadi Dr. Timothy Assange, CEO dari Publix ini tuh, dia tuh dapat rekor muri di 16 Juli kemarin sebagai orang Indonesia yang berhasil mengunjungi 197 negara pakai paspor Indonesia. Berarti dia bentar, total paspor Indonesia berapa negara ya? Coba gue cek dulu. Paspor Indonesia bisa ke berapa negara? Asa boleh ke semua paspor mah. Visa, kan? Maksudnya tuh yang gratis kan maksudnya tuh. Tapi dia pakai paspor Indonesia ke 197 negara sebagai orang terbanyak. Keren, ya ampun. Mau mengalahkan pejabat kita kah? Tapi ini keren banget teman Prodo pakai paspor Indonesia dan tahu negara terakhir yang dia datengin apa? Brazil. Dikunjungi di bulan Mei 2026. Gak usah ditanya kerjanya apa, gak usah. Udah cukup tahu aja kita Mei. Cukup ikut seneng aja teman Prodo. Dan 197 negara tuh emang negara yang emang udah dipastikan dia tuh diakui sama dunia dan diakui sama PBB juga. Bahkan teman Prodo ini rekor dia tuh diakui juga sampai ke internasional. Makanya dapat rekor muri juga. Nah dia juga ngasih pesan dan juga makna kalau paspor Indonesia tuh nggak lemah, bisa dipakai buat ke negara manapun. Memang cuman paling minusnya di visa, ada visanya yang harus bayar gitu. Tapi ini juga itu tuh kayak menepis sebuah narasi gitu loh, kayak wah soal pembatasan ekstrim. Tapi jadi perjalanan ke setiap negara tuh memang tetap bisa juga, dan setiap visanya tuh semuanya beda-beda aturannya. Keren ya teman perdua ya. Jujur ini bikin seneng banget. Inilah definisi when ya I fish. Ah itu dia teman perdua. 197 negara. Dia ini kebayang banget ya teman perdua. Perasaannya gimana? Dan instastory sorotan IG-nya udah sepenuh apa? Dok bayangin. Bayangin kalau dia jadi Gen Z kayak kita gitu. Sorotan IG udah gak mau nampung 197 negara. Feeds-nya juga sama teman perdua. Aduh. Dan dia tuh ternyata teman perdua menghabiskan waktunya tuh cukup lama juga, bertahun-tahun. Di sini gak dijelasin sih dari tahun berapanya. Cuman dia memang suka backpackeran. 197 negara bertahun-tahun. Tapi menurut gue kurang worth it. Karena gue dalam waktu 5 menit bisa atau bahkan 1 menit bisa keliling negara lewat Google Maps.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: orang lama berisia jodi. Aturan baru di negara yang sama, yeah. Yuk ngomongin soal aturan nih. Seru nih kayaknya teman Rodo, gue bahas kali ya. Gue bongkar kali ya. Astagfirullahaladzim. Bahas maksudnya bongkar-bongkar. Ini teman Rodo, kamu tahu gak sih kalau pemerintah Republik Indonesia ini tuh lagi mempertimbangkan rencana status aktif BPJS Kesehatan harus jadi syarat bikin paspor dan juga SIM. Nah, sok nucan bararikin mah. Gitu. Jadi gini ceritanya teman Pro 2. Jadi pemerintah tuh punya rencana, masih rencana nih. Jangan dulu langsung marah-marah, tolong. Rencana. Jadi kayak kita rencana liburan yuk. Nah, kurang lebih kayak gitu. Belum pasti kan, belum nabung, belum apa-apa, kayak masih wacana dulu gitu. Jadi buat orang yang mau bikin paspor sama SIM, ini wajib punya BPJS yang aktif gitu. Ini dikutip juga dari Antara News teman Pro 2, di mana direktur kepesertaan. Jadi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto dia bilang, jadi wacana ini tuh buat apa sih? Ini tuh emang biar ningkatin kepesertaan aktif JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sasarannya tuh terutama apa coba? Untuk masyarakat yang sebenarnya dia tuh mampu bayar iuran, tapi dia milih nggak bayar dan membiarkan BPJS-nya tuh nggak aktif gitu. Kan kalau mungkin perhitungannya paspor kenapa ya? Apa karena dia ke luar negeri apa gimana gitu maksudnya ya? SIM juga kenapa? Kan dia ya udahlah wacana. Jangan dulu marah gue Janun. Nah menurut dia penerapan aturan semacam ini tuh bukan hal yang mustahil, karena sekarang status kepesertaan aktif BPJS tuh udah jadi salah satu syarat di pengurus SKCK. Ya ampun ya Rabbi. Aku maaf nih pemerintah nih, mohon maaf nih. Ini kan saya kerja di pemerintah juga nih. Saya mah sebenarnya bukan mengeluhkan. Saya sedikit mengeluh karena saya tuh gak ngerti yang begini-begini tuh. Nanti pas bikin SKCK saya harus ke BPJS. Saya gak sanggup gitu, jujur saya gak ngerti, jujur. Mohon maaf. Saya soal administrasi tuh jelek banget. Baik lagi teman Pradue nih. Setelah jadi syarat ke SKCK dan kedepannya BPJS Kesehatan juga pengen ngedorong status aktif orang yang pada punya tuh biar tetap terus bayar juga dan tetap bisa dipakai juga. Tapi kan jadi penasaran teman Pradue, ini kan kebijakan yang masih jadi wacana. Kira-kira kalau menurut netizen seperti apa nih? Menurut teman Pradue seperti apa? Nah ini ada respon nih dari Debi, seorang guru dan juga seorang traveler. Soal gimana pendapatnya rencana atau wacana yang bakal ada soal BPJS jadi syarat atau BPJS aktif jadi syarat pengguna paspor dan juga SIM, setuju atau enggak ya kira-kira kalau menurut Debi seorang guru dan traveler ini?
1: Kalau menurut saya sebagai pengguna paspor terutama, hal ini tuh sangat tidak memiliki korelasi atau berhubungan ya, terutama mengenai BPJS. Kenapa hal ini tidak berkorelasi? Karena BPJS tidak bisa meng-cover keluar negeri kan ya. Kecuali kalau BPJS mampu meng-cover sampai keluar negeri penggunaan seperti penggunaan asuransi di pihak swasta kayak gitu, nah itu baru bisa make sense, bisa dihubungkan mengapa kita harus membayar BPJS sebagai syarat untuk membuat paspor atau SIM. Begitu pula dengan SIM, kecelakaan saja itu tidak bisa di cover dengan BPJS. Menurut aku mekanisme yang diharapkan dalam pembuatan paspor akan atau SIM ini harusnya lebih mudah dan harus make sense atau satu ada benang merah dengan satu tujuannya kenapa buat paspor. Jadi tidak usah dianeh-anehkan lah pemerintah kayak gitu untuk memungut pajak dari masyarakat. Menurut saya seperti itu ya.
0: Nggak usah dianeh-anehkan senato. Tapi tolong ini mah kita mah harus si jujur-jujurnya tuh ya teman Pradue, kan emang pemerintah harus mendengarkan rakyatnya. Dan kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Akulah rakyat itu. Aku suka menjadi rakyat. Next nih teman perdua, ada tanggapan juga dari seorang mahasiswi namanya Diva. Kira-kira kalau menurut Diva, dia setuju atau enggak ya teman perdua soal BPJS aktif itu jadi syarat paspor dan SIM?
2: Menurut saya sih, saya kurang setuju ya kalau kepesertaan BPJS itu sebagai syarat mutlak untuk membuat paspor atau SIM. Saya paham tujuan pemerintah itu kan mendorong masyarakat memiliki perlindungan kesehatan dan meningkatkan kepesertaan BPJS. Namun, menurut saya pelayanan pembuatan dokumen seperti paspor dan SIM sebaiknya tidak sepenuhnya dikaitkan dengan kewajiban lain. Ada kemungkinan masyarakat belum mengaktifkan BPJS itu bukan karena tidak mau ya, mungkin karena masalah ekonomi, administrasi, atau belum memahami mekanisme kepesertaannya. Nah, jangan sampai orang yang sebenarnya sedang membutuhkan paspor atau SIM justru malah kesulitan mendapatkan pelayanan karena status BPJS-nya bermasalah.
0: Oh gitu tuh, itu POV dari mahasiswi teman perdua. Oke, saya tampung. Kok jadi saya? Semoga ini pemerintah juga bisa mendengar ya teman perdua ini, dari hati kecil kami sebagai rakyat. Itu tuh, kalau bisa mah katanya udah dua orang nih bilang katanya kalau bisa jangan disambungin aja, soalnya kayaknya rada beda juga gitu. Tapi kalau versi kamu nih teman perdua yang lagi dengerin, kalau kamu setuju gak nih kalau BPJS ini jadi syarat, atau BPJS aktif jadi syarat bikin paspor, atau syarat pemegang paspor dan juga pemegang pengguna pembuat SIM? Kalau Rangga masih ya gitulah, tahu dong dari tadi gue bahas apa. Aduh, jangankan BPJS aktif gue mah, semuanya gue mah pengennya tuh semua aktifin. Sok sama board listrik boleh, token, bayar air, pajak rumah, semua masukin, satuin aja udahlah, pusing saya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Masya Allah, udah sarapan kali jam segini mah ya. Udah jajan juga bareng teman Produa, udah kesana kemari. Aduh, tapi kayaknya kalau ngobrolin bareng sama narasumber kayaknya belum teman Produa. Rangga dari tadi masih ngobrol sendiri mulu nih. Kali ini Rangga udah barengan sama Kang Fahri Abdul Hakim, guru bahasa Arab ya. Kita bakal bahas seputar moderasi beragama. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum.
5: Bika, waalaikumsalam.
4: Waduh, kaifahaluka?
5: Alhamdulillah bikhair. Wa anta?
4: Alhamdulillah bikhair. Luar biasa. Alhamdulillah sedikit saya belajar Arab itu doang Kang yang saya hafal udah cukup. Naam. Eh, Kang, gimana kabarnya hari ini? Sehat Kang? Lagi di mana nih kalau boleh tahu?
5: Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di ini, lagi di MTS, lagi di sekolah, lagi ngajar nih, apa istirahat dulu ya?
4: Oh, lagi istirahat dulu. Iya. Gitu. Yeah. Eh, Kang Fahri ngajar di mana? MTS mana?
5: Kebetulan nih sekarang lagi ngajar di MTS N1 Karawang.
4: Wah, luar biasa. Berarti jauh juga ya, Kang ya? Asli orang Karawang, Kang Fahri ini, atau orang Bandung sebenarnya, atau kerja di sana?
5: Kalau asli sih saya aslinya dari ini, dari Sumatera Barat.
4: Sumatera Barat ya?
5: Iya, cuman kuliahnya di Bandung lalu di Unpad. Nah, terus setelah lulus kerjanya di Karawang gitu.
4: Oh, waktu kuliah ngambil sastra Arab.
5: Iya, betul. Di Bandung, di Unpad gitu.
4: Oh iya, sekarang jadi guru bahasa Arab. Ih, luar biasa saya. Iya. Kalau belajar bahasa Arab tuh luar biasa banget. Waktu ingat di kampus, Kang, terus ada tes bahasa Arab tuh apa sih, Kang? Yang kayak kalau Inggris mah TOEFL kan, TOEFA?
5: Kalau Inggris mah TOEFL. TOEFL atau ya, kalau Arab tuh
4: TOEFL
5: gitu.
4: Iya, itu. Saya kayak ngedenger orang lagi baca doa aja gitu ini kalau pas waktu tes bagian yang ngedengerinnya itu ya ampun. Kang, tapi kita enggak.
5: Enggak apa kan? Yang Arab itu doa ya.
4: Oh iya, itu. Kayak pas lagi dengerin amin, amin. Benar bukan doa itu, dia lagi conversation nih, lagi dialog gitu. Iya. Kang, tapi pagi hari ini kita bakal bahas seputar moderasi beragama nih. Pas banget kayaknya ya. Ini kalau boleh tahu Kang, kalau moderasi beragama itu sebenarnya apa sih, Kang?
5: Oh iya. Sebenarnya moderasi beragama itu bukanlah kayak ajaran atau aliran baru ya. Itu tuh lebih kayak cara pandang atau sikap kita gitu dalam beragama gitu. Oh. Gimana kita memandang kita tuh beragama dengan seimbang gitu. Misalnya tuh ngambil jalan tengah gitu ya.
4: Iya.
5: Kita juga tidak ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri gitu. Dan kita dalam beragama juga menghargai gitu agama orang lain dan kepercayaan orang lain gitu.
4: Oh gitu. Jadi emang lebih ke moderasi beragama tuh cara sikap kita dalam ini ya, dalam kehidupan sehari-hari juga, bener Kang?
5: Betul, betul sekali.
4: Oh, kalau kayak gitu berarti penerapannya gimana, dan pembelajaran moderasi beragama tuh apakah ada di lingkungan pendidikan atau pribadi, Kang?
5: Kalau di lingkungan pendidikan ya kita sebagai guru juga ini ya mengajarkan ya untuk anak, kepada anak gitu ya. Kalau misalnya memiliki teman yang beragama lain gitu, kita tentunya harus menghargai gitu. Kita istilahnya kayak ya apa di Al-Qur'an itu lakum dinukum waliyadin gitu ya, untukmu agamamu, untukmu agamaku. Jadi kalau temannya atau teman kita yang lain itu sedang beribadah gitu kan ya, kita biarkan mereka beribadah dengan tenang gitu. Tapi kita biarkan, bukan berarti kita ikut campur ya, kita ikut mereka beribadah, enggak. Kita biarkan mereka beribadah dengan tenang, dan kita juga beribadah dengan tenang tanpa mengundang mereka kita beribadah gitu. Jadi udah masing-masing aja gitu. Ya saling menghargai gitu.
4: Oh gitu. Jadi ini ke toleransi ya masuknya berarti, Kang?
5: Iya, lebih ke toleransi sih ya, itu masuknya juga gitu.
4: Dan moderasi beragama ini tuh berarti sebenarnya nggak hanya harusnya ya, kayaknya nggak harus di lingkungan pendidikan doang, tapi kita harus terapin sampai di dunia sosial media digital ini ya, Kang?
5: Betul, betul sekali sosial media ya. Itu betul, sangat betul sekali ya. Kan kita juga suka nemuin ya komen-komen orang yang terlalu apa ya, memandang rendah agama lain gitu. Ah, di agama saya mah itu salah gitu. Ya gak bisa seperti itu, yang setiap orang kan punya agama dan kepercayaan masing-masing. Kita harus menghargai itu gitu ya. Tapi bukan berarti kita mungkin bagi kita pandangan mereka salah, tapi ya udah gitu, di kita aja, gak usah kita sampaikan, karena ya sekali lagi kita sudah beda kepercayaan gitu.
4: Nah itu ya Kang, tapi ya memang sih saya setuju Kang soal itu, karena saya ada kasus juga teman saya tuh yang sering gitu sampai ngejudge gitu ke agama lain atau gimana. Tapi kan saya jadi khawatir gitu Kang, padahal ya secara harusnya ya udah tadi ya Kang, padahal Islam juga mengajarkan untuk ya udah masing-masing aja gitu ya.
5: Iya, lakum dinukum waliyadin gitu, bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu.
4: Nah iya teman pro 2, itu jawabannya ya. Jadi toleransi nomor 1 ya. Nah, kalau cara untuk toleransi versi Kang Fahri sendiri gimana Kang?
5: Kalau aku sendiri ya seperti yang aku sampaikan tadi ya. Aku kalau di kampus juga kan ya, dulu selama di Bandung juga menemukan teman-teman yang berbeda agama gitu ya. Kita bersosial, berinteraksi seperti biasa aja gitu. Cuman kalau misalnya udah waktu beribadah ya masing-masing aja gitu sih. Kita memberi ruang gitu. Misalnya nih udah azan nih, aku sholat dulu ya. Ya silakan. Oh, hari Minggu nih mau ke gereja dulu gitu. Oh ya udah silakan gitu. Udah gitu
4: aja. Iya benar sih. Maksudnya kayak itu toleransi yang lebih ke saling menghargai dan saling ngerti aja ya, enggak semua A tuh harus A gitu ya Kang ya.
5: Iya, bukan berarti kita karena kita merasa agama kita benar, dia harus ikuti kepercayaan kita, itu enggak gitu. Kita menghargai aja kita.
4: Okay. Kang, tapi kalau ngebahas soal moderasi beragama di zaman sekarang kayak gini, kayaknya tantangan paling beratnya apa sih Kang?
5: Sebenarnya kalau aku lihat ya, kalau aku nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya, correct kalau salah ya. Aku melihat sebenarnya dari zaman dulu kita tuh sebagai di negara yang macam-macam gitu ya, agama, kepercayaan, budaya, itu sudah dari dulu berhadapan dengan perbedaan budaya dan agama gitu kan ya. Kalau aku lihat di beberapa daerah, yang daerah itu apa ya, yang berbeda agamanya, mereka udah terbiasa gitu untuk saling toleransi gitu. Kayak gereja berdampingan dengan masjid, halaman gereja dipakai buat
4: sholat
5: berjamaah gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh sudah bisa gitu untuk bertoleransi. Cuman masalahnya suka ada gitu orang-orang yang menghasut gitu kan. Ada orang yang kayak ingin menghasut, dan biasanya orang-orang tersebut kayak enggak tahu ya, mungkin istilah zaman sekarang tuh buzzer kali, ingin
4: iya benar.
5: Ya, itu tentang kita yang menghadapi orang-orang seperti itu yang suka menghasut, membuat konflik gitu. Kemudian tantangan juga untuk menghadapi orang yang mungkin istilahnya apa ya? Yang dari kecil dia tuh tidak pernah berinteraksi atau bersosial dengan orang dari agama lain. Nah, ketika dia dewasa, ketika dia bertemu orang dengan agama lain, atau ketika ternyata nih ada sekelompok orang agama lain datang ke daerahnya, dia biasanya itu bersikap dengan gak keras gitu kan, kayak tidak menerima gitu. Nah itu tantangan kita gitu. Jadi lebih kayak apa ya, mungkin agar Indonesia itu lebih toleransi, kita lebih edukasinya itu lebih dikuatkan gitu, edukasi moderasi beragamanya gitu.
4: Okay. Terjawab sekali ya teman pro 2 ini. Soal tantangannya juga benar sih. Dan sekarang balik lagi bakal ke diri kita pribadi juga, dan lingkungan juga ya Kang, yang bisa ngebangun itu semua.
5: Betul ya. Nah, ya, tantangannya itu sih ya, orang-orang yang belum pernah berinteraksi dengan agama lain, dan dengan adanya orang yang suka menghasut, itu sih itu tantangannya.
4: Jadi jangan gampang kehasut, sekarang jangan gampang kebawa opini apapun ya, kegiring opini sana kemari. Kang, ini pertanyaan terakhir, pesan dari Akang juga sekaligus tips atau hal kecil lah yang bisa dilakukan sama kita gitu biar lingkungan tuh terasa lebih rukun, mulai dari mana nih Kang?
5: Yang pertama tentu menurut aku ini bukannya soal agama ya, mungkin juga soal kebudayaan gitu ya. Kita mungkin bisa lebih bertoleransi gitu, selagi tadi gimana pertanyaan, aku lupa.
4: Ini hal yang bisa kita lakukan di hari ini gitu biar lingkungannya lebih rukun juga gitu.
5: Hal yang bisa kita lakukan hari ini ya itu ya, yang pertama tentunya kita harus memupuk untuk rasa bertoleransi gitu, untuk kita lebih terbuka gitu pikiran kita dan pandangan kita, untuk kita bisa lebih bisa mendengarkan orang lain sih gitu, dan jangan merasa paling benar sendiri gitu.
4: Itu dia sih, benar itu poinnya ya. Kita harus mau dengar orang, lihat orang juga, dan jangan ngerasa diri benar.
5: Ya, memahami situasi orang lain juga gitu, memahami orang lain gitu. Jadi jangan merasa benar sendiri aja sih. Itu sih awalnya rasa untuk toleransi ya.
4: Oke, luar biasa Kang Wari, terima kasih banyak ya Kang ya. Udah mau ngobrol, ya, ya. Terima kasih banyak udah mau sharing juga. Sehat selalu, lancar selalu juga, dan semoga dimudahkan selalu segalanya. Salam buat anak-anak di sana ya Kang ya.
5: Iya, siap.
4: Terima
5: siap,
4: kasih siap, banyak. Eh Kang, kalau boleh tahu nih, mungkin kalau ada yang mau sharing-sharing juga, nanya-nanya pengen seputar bahasa Arab gitu, Kang, buka les gitu nggak atau private gitu nggak di sosial media atau konten gitu?
5: Untuk saya ini belum ya, cuman kalau cuman kalau misalnya pengen nanya sih boleh aja gitu.
4: Oke, sharing-sharing nanya-nanya gitu. Instagramnya di mana Kang? Boleh di spill?
5: Instagramnya @abd_hkm14.
4: Oke, terima kasih banyak Kang Fahri. Ya, assalamualaikum.
5: Sama-sama, Kak.
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi juga.
0: Pada. Selamat pagi teman produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu ya?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa, Rangga Hadiansyah masih di sini teman Produa barengan sama kamu pastinya yang lagi dengerin di rumah, lagi dengerin di mobil, lagi dengerin di kamar doang juga, yang masih ngantuk-ngantuk tapi udah dengerin radio nggak apa-apa teman Produa ya. Pagi hari ini Rangga nggak sendirian lagi teman Produa karena Rangga udah tersambung barengan sama Kang Ustadz Rizal Fadilah Nurhida LCMA, direktur dari Markas Quran Rabbani dan influencer ML Syari. Mantap, luar biasa. Langsung aja kita panggil teman Produa lewat line telepon. Assalamualaikum Kang Ustadz, selamat pagi, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Kang.
3: Wah, sehat, Kang. Alhamdulillah sehat. Ini Kang Ustadz Rizal, ngeh atau tidak kalau saya kemarin sempat main mini soccer bareng Kang Ustadz sebetulnya nih?
4: Oh iya, yang di Cimahi kah?
3: Betul, iya. Saya masih kawannya Ilham. Kita satu tim kemarin juga, Kang Ustad.
4: Oh alah.
3: Iya.
4: Masya Allah.
3: Luar biasa.
4: Saya juga lupa lagi ngatas nama siapa ya.
3: Kemarin gak sempat kenalan, soalnya saya keburu pulang karena siaran. Jadi gak sempat ngobrol dulu. Ternyata hari ini berkesempatan ngobrol bareng sama Kang Ustad nih. Luar biasa nih. Seru sekali. Kang Ustad, tapi sebelum ngebahas putar ketemaan ini, sangat menarik sekali nih. Kang Ustad itu sebagai direktur dari Markas Quran Rabbani ya?
4: Iya, betul.
3: Kalau itu kayak gimana, Kang? Boleh ceritain gak kegiatan atau aktivitas di Markas Quran Rabbani itu seperti apa, Kang?
4: Iya, jadi Markas Quran Rabbani itu dulunya dari semenjak 2018 sudah ada, itu lebih ke program hafalan Quran, jadi yang akhwat dan ikhwan gitu, umuran lulusan dari SMP sampai ke kuliahan. Jadi kalau dulu tuh ada program beasiswa rutin gitu. Nah, semenjak ada COVID, waktu itu sempat berjalan setahun, udah nggak ada beasiswanya, jadi sekarang yang lanjut agenda atau programnya itu program Koshan namanya, Kos Hafalan Quran, ada di daerah Setiabudi.
3: Oh gitu.
4: Jadi ngekos karena dia kuliah atau kerja, tapi ketika dia pulang di tempat kosan itu kita ada setoran setiap pagi, setoran hafalan Quran, dan juga malam murojaah hafalan Qurannya, dan juga setiap di waktu sholat ada musyrifahnya yang ngebarengin gitu.
3: Wih, Masya Allah, luar biasa. Itu tuh sampai sekarang masih berarti terus berjalan rutin gitu?
4: Alhamdulillah masih berjalan yang koshan ya, karena sekarang kan semenjak COVID ya, jadi semenjak COVID kita udah switch dari yang tadinya program mirip kayak boarding gitu, 6 bulan sekali. Nah, semenjak COVID kita ganti program sekarang ke koshan, jadi lebih ke memprovide kos-kosan gitu buat para akhwat khususnya.
3: Oh gitu.
4: Di dekat UPI sih.
3: Oh oke. Okay. Kalau itu kegiatan itu tuh berarti cara daftar dan juga syarat daftarnya itu apa sih, Kang, kalau boleh tahu?
4: Yang penting mau nyari tempat tinggal aja, mungkin di daerah Bandung, dan mungkin biasanya sambil kerja atau karena kuliah, langsung nanti gabung. Jadi nggak mesti udah punya hafalan, kalaupun nggak punya ya kita ada kayak arahan untuk tilawah Quran kayak gitu. Intinya sih untuk menjaga para akhwat sih, Kang, utamanya itu kan.
3: Wah, luar biasa
4: gitu. Jadi menjaga akhwat yang pengen banget, apa ya, akhwat tuh pengen banget privasi gitu, tapi juga agamanya juga kejaga gitu. Bahkan insya Allah setiap sebulan sekali ada rutin kajian dari saya khusus buat para yang ngekos itu.
3: Oh gitu. Ih, Masya Allah. Seru nih teman Produa. Tapi kalau ini aku juga tahu juga kalau Kang Ustadz Rizal itu sebagai influencer ML Syari juga ya. Sampai sekarang masih juga, Kang?
4: Masih. Tadinya pagi tadi mau live, cuman karena ada jadwal sekarang jam 9:30, jadi kayaknya nanti sore kali ya.
3: Nah ini, Kang, ini mungkin jadi salah satu, menurut aku ya, salah satu bentuk merawat toleransi ya, bisa masukin games, tapi kita ditambahin ada sedikit dakwahnya gitu ya, Kang, bener nggak? Takut saya salah nih.
4: Iya, betul. Nah, lebih ke sharing sih, Kang, ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang dakwah atau kajian, enggak juga sih. Maksudnya ya kita sharing secara kehidupan aja sih, kan. Karena kan kalau Islam ini sebagaimana dalam Al-Qur'an ad-din, inna dina indallahi Islam, din itu bukan hanya sekedar agama, tapi lebih ke pedoman hidup. Jadi sebenarnya ya pedoman hidup, solusi masalah semua hidup apapun ya sebenarnya ada di Islam itu. Jadi kayak ya kita sharing aja. Ada yang nonis, ada yang masih SMP, SD bahkan cerita, ya ayo gitu, ngobrol-ngobrol aja.
3: Nah, kalau itu udah mulai dari kapan, Kang, untuk ML Syari ini tuh?
4: Kalau emang Syahri sebenarnya mulainya dari 2021 saya udah mulai terjun di online ya waktu game-gamenya. Cuma dulu waktu 2021 masih di FB.
3: Oh. Nah,
4: ternyata FB itu juga agak-agak lama ya. Si apa namanya? Si progresnya itu agak lama di FB itu. Karena kan dia ingat saya waktu itu setahun di FB cuma dapat sekitar $28 ya, 600 ribu setahun. Nah, pas 2023 ada adik saya ngasih apa ya? Kayak aku punya TikTok nih, kayaknya bermanfaat buat game aja di TikTok. Ini waktu itu mulai 2023 saya di TikTok.
3: Oh.
4: Itu nah 2023 itu agak kaget sih karena baru pertama kali live di TikTok tiba-tiba langsung ramai waktu itu sempat 1000 ya gitu.
3: Wow. Yang nonton. Jadi sambil live streaming Mobile Legends tapi sambil kayak live react yang ada orangnya gitu ya?
4: Iya. Oh. Jadi kalau dulu mah waktu di FB saya masih pakai apa sih namanya? VTuber atau VTuber?
3: Iya, tahu kan.
4: Ya, yang anime gitu yang gerak-gerak. Nah, saya dulu di FB masih pakai itu karena belum pede kan. Nah, pas di TikTok karena emang udah modelannya pakai face apa wajah sendiri gitu ya.
3: Iya.
4: Jadi wajah ngobrol gitulah jadinya.
3: Wah, luar biasa. Tapi itu awal mula idenya tuh dari mana, Kang ini? Kan ini menyambung ke arah toleransi juga ya. Keren gitu memasukkan unsur sharing di dalam game gitu yang digandrungi sama anak-anak muda bahkan.
4: Benar-benar sih. Jadi awal mulanya itu karena kan saya dari kecil ya, dari SD saya tuh dibilang apa ya? Dibilang jurik PS dulu saya sampai tahu jurik PS.
3: Iya, tahu. Main PSY gitu ya.
4: Iya, main PSY, bahkan saya semua game saya mainin dan dianggap sama orang teman-teman tuh pada jago sayanya tuh. Sampai-sampai saya pernah waktu itu teman saya yang punya PS-nya, saya disuruh main ke rumahnya, dia cuma nonton saya yang mainin sampai segitunya lah gitu.
3: Dia udah pasrah.
4: Jadi dia pasrah dia. Saya aja yang mainin gitu karena gara-gara saya suka game dari kecil, ternyata kelanjutan sampai saya ke Madinah saya masih suka game. Waktu itu masih FIFA ya, FIFA online. Nah, tiba-tiba waktu itu di apa namanya di Madinah ada yang ngenalin Mobile Legend dari mahasiswa Mesir. Ini saya main, teman-teman saya beres, saya masih lanjut main. Nah, berawal dari saya suka main game terus itu dan nggak hilang-hilang rasa sukanya. Nah, saya menemukan realita yang agak unik gitu di masyarakat waktu itu di tahun 2018-an. Jadi kalau dulu zaman saya tuh anak kecil itu atau ya anak-anak kecil itu paling anak yang paling nakal itu ya kata-katanya ANJG, GEBLK lah gitu ya.
3: Iya benar-benar.
4: Nah pas saya waktu udah 2018 itu agak unik saya nemuin kayak akhirnya bocil belum sekolah bahkan tapi kok kata-katanya udah lebih banyak gitu. Lebih banyaknya tuh lebih parah gitu bahkan kayak punten ya kayak anak haram, anak yatim, bla bla bla gitu ya.
3: Iya benar sih.
4: Ini dari mana? Nah saya tuh nyari tahu dari mana sih sumbernya kok bisa sampai segitunya. Ternyata saya cek ya ternyata salah satunya ke influence dari game juga gitu. Karena ada ke influence dari game. Ya jadi yang mereka dengarkan, mereka lihat, mereka amalkan itu kan dari game salah satunya. Itu jadi pendidikan ke mereka. Nah mereka terdidik kalau misalkan isi gamenya toxic jadi kredit toxic. Nah dari situ saya muncul kayak oh saya suka game tapi ini ada efek, saya juga gak mau dong kalau misalkan keluarga saya kena efek seperti itu. Jadi yaudahlah karena saya suka game dianggap jago juga kata orang, yaudah saya juga main game tapi ngajak ke orang ke yang baiknya, kurang lebih gitulah.
3: Luar biasa ini teman Pro 2, ih keren banget. Jadi memang memasukkan unsur sharing ini di hal yang kita sukai juga. Nah, tapi kalau di posisi ini kan akan sharing, senang sharing juga ya, terus gamenya senang juga. Ada tapi tetap masih ada rasa tertekan gitu nggak, atau rasa capek juga Kang, atau malah seperti hobi yang disenangi aja gitu?
4: Kalau gamenya sih kayak flow like the wind gitu, maksudnya like the apa ya, selalu jalan aja gitu. Saya nggak pernah ngerasa capek bahkan kalau main game. Cuman kalau kayak terkait apa ya, karena kita hidup dengan banyak manusia ya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan bahkan kalau secara sunnahnya, sunnatullahnya gitu ya, kita hidup di dunia itu nggak mungkin lepas bahwa ada yang suka dan ada yang nggak suka. Bahkan Rasul sendiri yang sudah sesempurna itu, semua mau yang agama apapun semuanya suka sama Rasul. Ketika Rasul bawa nilai kebaikan malah lebih banyak yang gak suka. Nah jadi ya ujiannya ketika lagi sharing seperti itu capek sih, lebih mungkin fisik aja ya. Kayak misalkan kan lama duduk ya. Nah itu harus di apa ya, harus cari solusi biar lama duduknya bisa tetap sehat. Kayak makan sehat, mulai makan sehat, healthy food kayak gitu. Dan kalau misalkan masalah orang hujat dan lain-lain, kayak saya udah ngerasa ya udah biasa sih gitu. Kayak misalkan hujatan-hujatan tuh kayak agama ya agama, game ya game, jangan bawa-bawa agama di game. Kalau itu kayak gitu.
3: Ya ampun. Padahal sebenarnya kalau untuk berbicara soal agama, agama ini kan udah emang jadi bagian kehidupan aja ya, Kang ya.
4: Betul, emang nggak bisa dipisahin, yeah, karena agak mungkin karena salah pemahaman aja agama itu bagi sebagian orang ya menganggap kayak terpisah gitu. Agama tuh berhubungan dengan sholat yang ibadah-ibadah doang, padahal sebenarnya kalau kita lihat langsung kepada ayat Qur'annya gitu, inna dina indallahil Islam, kalimat itu din itu bukan hanya sekedar arti agama, ada agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, bukan hanya itu, tapi din itu secara arti bahasa Arab artinya pedoman, pedoman hidup gitu. Jadi mau yang apapun agamanya, agama yang kita paham ya, dari agama Kristen, agama Buddha, kalau mau hidup ya pedoman hidupnya ya ini gitu loh. Makanya kan waktu itu saya pernah ada yang mind blowing loh. Jadi dari waktu saya ngisi kajian ada ibu-ibu, dia S1, S2, S3 di Amerika. Terus tiba-tiba, saya mau ngobrol dong gitu. Ya gimana Bu? Sat, ini saya mau nyampaikan fakta ya, Sat. Saya S1, S2, S3 di Amerika. Di sana kita itu mau jurusan apapun, kita dipaksa harus mempelajari, menganalisa, memahami isi Al-Qur'an. Katanya gitu loh. Kan itu aneh ya, kok bisa gitu. Jurusan apapun loh, ya Kang ya. Jurusan apapun. Ternyata ya mereka itu lebih tahu daripada kita mungkin yang sekarang agama Islam, bahwa ya hidup mau nanti jadi engineer, mau jadi apapun, cara biar suksesnya itu ada di Quran gitu.
3: Ini sih luar biasa sih Kang ya. Benar sih ini salah satu poin pentingnya teman pro 2. Memang itu jadi pedomannya, bahkan yang di Amerika juga seperti itu gitu. Nah ini juga masuk juga ke tema kita, berarti soal merajut harmoni dan merawat toleransi ya Kang. Kalau versi Akang sendiri gimana Kang soal merawat toleransi juga gitu? Apalagi Akang kan tadi juga bilang kalau lagi live itu kan ada yang macam-macam, anak kecil, ada yang beragama lain juga bareng gitu, sharing juga, itu gimana?
4: Jadi toleransi ini teman-teman pro 2 ya dan semuanya yang mungkin mendengarkan, jadi toleransi itu kalimat bahasa Indonesia yang mana sebenarnya udah ada dalam semua bahasa, khususnya dalam agama bahasa Arab, yang mana bahasa Arab adalah bahasanya agama Islam gitu kan. Toleransi itu sebenarnya ada dua hal, ini mungkin yang perlu kita apa ya, garis besarnya gitu. Toleransi dalam beragama atau dalam hal ibadah, dan toleransi dalam bermuamalah. Nah ini kita jangan sampai kecampur-campur, karena di Indonesia ini kebanyakan kecampur. Ya mungkin kalau nggak salah ini saya pernah membahas ini, tapi mungkin nggak apa-apa, pengulangan semoga menguatkan. Jadi toleransi beragama atau dalam ibadah, dan toleransi dalam bermuamalah. Muamalah itu kayak bersosial. Nah ini ada dua POV, sudut pandang berarti kan. Kalau POV toleransi dalam beragama atau toleransi beribadah, dalam hal ibadah ya, bukan hanya beragama kayak agama Islam, agama Kristen, bukan, tapi hal ibadah. Karena kan masing-masing agama punya ibadahnya sendiri kan. Contoh kayak dalam agama Kristen, Natal itu sebenarnya masuknya ibadah mereka tuh, sampai mereka merayakan gitu kan. Di kita, salah satu perayaan di Islam yang masuk ibadah adalah Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan gitu kan. Nah maka dalam hal ibadah ini, toleransinya kita dalam beragama atau toleransi kita hidup adalah lakum dinukum waliyadin, sebagaimana ada dalam Al-Qur'an gitu teman-teman. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kayak ya, kamu ada Natal ya silahkan Natal, tapi jangan pernah menuntut saya untuk mengucapkan selamat Natal, karena kan itu ibadah kamu. Kamu juga nggak perlu mengucapkan selamat Idul Fitri atau selamat Idul Adha pada aku, karena ini ibadah aku. Jadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita akan sama-sama silahkan lakukan ritual agama ibadah kalian, aku juga akan melakukan ritual. Itulah namanya toleransi. Jadinya kan saling menghormati, saling mentoleransi gitu. Jadi kayak nggak ada yang perlu harus dijaga-jaga, harusnya ya dijagain dan seterusnya. Karena kan kita sudah paham bahwa ya itu lagi agama, okay, silahkan aja gitu. Itu dalam hal ibadah. Nah yang kedua, kalau dalam toleransi POV bermuamalah atau bersosial, maka ini prinsip kan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi aku agamaku, bukan. Jadi kayak ya gue kan Islam, lu Kristen, ya gue bertetangga baiknya sama yang Muslim doang dong, sama lu mah kagak. Nggak boleh kayak gitu. Ya dalam bersosial atau muamalah, maka si prinsip dalam toleransinya adalah nggak pandang bulu. Jadi kita harus melakukan kebaikan kepada siapapun, bahkan ke tanaman, bahkan ke hewan. Jangan mentang-mentang karena kita ngelihat hewannya, hewan dog atau hewan pig gitu ya, terus karena itu kan dalam Islam najis gitu kan. Jangan karena kita ngelihat itu najis terus kita langsung kayak nyakitin dia, nggak mau ngasih makan dia. Nah, ini salah. Dia udah salah memahami dalam toleransi. Istilahnya mah dalam hewan aja nggak boleh gitu, apalagi kepada manusia. Nah, dan manusia nggak boleh kita pandang-pandang dia Muslim atau dia Kristen atau dia Buddha. Dalam bermuamalah nggak boleh lihat-lihat kayak gitu. Pokoknya dia manusia, dia makhluk hidup, maka kita harus berbuat baik. Bahkan sampai ada peringatan loh Kang di dalam hadis Rasul. Rasul tuh sampai bilang, barang siapa yang menzolimi yang bukan Muslim, tapi mereka bukan memerangi gitu. Jadi patokannya mereka tidak memerangi, mereka tidak mengusir kita dari tempat kita, ya gitu ya. Nah, maka itu sebutannya mu'ahidan, yang berada dalam perjanjian gitu. Nah, maka itu nggak boleh mengurangi haknya. Contoh kayak misalkan kita sebagai bos Muslim nih, terus kita punya karyawan non-Muslim. Ah, dia mah non-Muslim, gua kurangin aja dah. Yang tadinya 3 juta jadi 2,5. Nggak boleh. Itu nggak boleh dalam Islam. Bahkan ini di, kata Rasul, fa'ana haji juhu yawmal qiyamah. Barang siapa yang ngelakuin kayak gitu, maka aku yang menjadi hujahnya atau yang menjadi tameng bagi yang dizolimi. Padahal yang dizolimi adalah non-Muslim, istilahnya gitu. Jadi nggak boleh. Bahkan kalafahu kafau koto ketih ngasih beban yang nggak bisa dia pikul. Contoh, ah, karena dia beda, misalkan yang antara misalnya yang nonis bilang, eh dia Muslim, yaudah gue bakal kasih beban dia mah lebih dari yang lain. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi dalam bermuamalah nggak lihat dia Muslim, dia apa, Kristen, dia Buddha, Katolik atau apapun, tapi harus berbuat baik, adil, amanah, kalau janji ya ditepati. Kalau dia sakit harus dijenguk. Banyak sih step-stepnya itu Kang. Kurang lebih gitu dulu mungkin ya.
3: Is, luar biasa teman Pradua. Ini jadi benar-benar dibuat diblokin pas banget nih. Dua jadi ternyata poin utamanya, ketika soal agamanya dan gimana toleransi ketika di sosial gitu teman Pradua. Keren, luar biasa. Kang Ustaz Rijal, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol. Ini gak kerasa banget ternyata 15 menit. Cuman boleh kasih closing statementnya dari Kang Ustaz terakhir gitu, pesan buat teman Pradua, apalagi untuk kita sama-sama merawat toleransi di Indonesia ini.
4: Oke teman-teman, mungkin closing statementnya ini kita coba kita buka mata dengan kondisi Indonesia zaman sekarang, khususnya kita sebagai kaum muslimin dan juga mungkin yang teman-teman yang bukan muslim juga. Ini Rasul aja setegas itu memperingatkan kita bahwa ke yang bukan sama dalam hal agama pun kita tetap harus baik dalam bermuamalah, apalagi kepada yang sesama muslim, kepada yang sesama mukmin. Jangan sampai sekarang kan kayak kita berusaha baik dengan tidak sama agamanya, tapi giliran yang sesama muslim sama mukmin kita kok malah saling bertengkar, malah saling kayak pengen apa menghujat satu sama lain, kayak misalkan beda ormas, kita pengen harusnya ormasnya gabung ke gua dong. Kalau enggak gabung ke gua, ya lu beda, terus malah jadi saling menghujat. Nah, inilah yang menjadi poin penting bagi kita, bahwa toleransi ini menyeluruh. Dalam arti kalaulah kepada yang beda agama kita harus sebegitu baiknya, apalagi kepada yang sesama muslim, sesama mukmin yang harus lebih dijaga. Bahkan kalimatnya bukan hanya sekedar kalau tadi kan adil, terus juga menepati janji, ditentukan gitu poin-poinnya. Bah, kalau misalkan yang sesama muslim, sesama mukmin yang harusnya kita lakukan bahkan adalah saling menyayangi, saling mencintai. Yang kita kedepankan adalah sayang cintanya dulu, pengen bantunya dulu, ketimbang kayak melihat dia punya salah apa, dia udah nyakitin aku, dia udah apa-apa. Nah, itu kita harus, ya itu manusiawi ya ada rasa itu. Tapi ketika kita tahu bahwa dia adalah sebagai sesama muslim, sesama mukmin, yang kita harus kedepankan adalah sayangnya dulu, pahaminya dulu, memakluminya dulu, baru kita cari solusi bersama. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Jadi adanya Nabi Muhammad SAW dengan yang dibawanya adalah Islam, yang dibawanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ini adalah bukti akan menjadi kasih sayang yang menyeluruh sedunia. Bahasa lainnya, kalau kita coba mempraktikkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Hadis, ini tuh rasa kasih sayang, feel yang akan kita rasakan disayangi dan juga dihormati di, pokoknya di hal-hal yang nyaman buat kemanusiaan, buat hidup kita di dunia, ini akan terasa oleh manusia, oleh hewan, oleh tumbuhan, oleh semua. Bahkan saya lupa, saya pernah melihat video, ada seorang pembesar di Eropa sana sampai mengatakan, padahal dia bukan Islam, dia mengatakan seperti ini, kalaulah dunia ini dipimpin oleh yang mempraktikkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara utuh tanpa ada yang kurang, maka seluruh dunia, tidak ada yang kelewat sisi manapun, akan merasakan senikmat-nikmatnya hidup di dunia, kasih sayang yang luar biasa menyeluruh ketika Al-Quran dan Al-Hadis dipraktikkan. Maka teman-teman semua, yuk kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena jangan hanya bilang kita Islam terus kita Al-Quran Hadis, karena Al-Quran Hadis bukan hanya pedoman buat Islam atau buat Muslim, buat mukmin, tapi Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman untuk seluruh alam, karena rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat bagi seluruh alam. Itu mungkin ya, teman-teman
3: semua. Terima kasih banyak Kang Ustadz Rijal, luar biasa, terima kasih banyak ini sharingnya. Alhamdulillah jadi insight baru juga buat Rangga, buat teman Pro2, jazakallah khairan Kang Ustadz. Sehat selalu, lancar selalu juga. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas. Terakhir mungkin boleh di-spill akun TikTok atau Instagramnya, siapa tahu teman Pro2 ada yang pengen join juga nih, apa namanya Kang?
4: Iya, kalau Instagram dan TikTok, kalau yang pribadi ya, yang mungkin lebih ke kajian atau sharingnya, itu Rizal Nurhida, R-I-Z-A-L-N-U-R Hida, Nurhida, Rizal Nurhida, untuk yang saya pribadi. Kalau yang ML Syar'i tadi, yang sekalian sambil sharing main ML, itu di ML Syar'i, M-L-S-Y-A-R-I-Y, ML Syar'i, gitu. Di TikTok, siap. Pokoknya mau semua medsos sama kayak gitu.
3: Sama ya.
4: ID-nya.
3: Siap, Kang Rizal, sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu, lancar selalu juga, ditunggu nanti saya bakal join live-nya juga nih, walaupun saya gak ngerti-ngerti banget Mobile Legend, kalau PES nanti saya join juga, pokoknya terima kasih banyak, selamat pagi, selamat
4: juga boleh tanding lah kita.
3: Tanding nanti saya ikut bareng Ilham juga nanti ya, sambil mentoring. Terima kasih Kang Ustaz, selamat kembali beraktivitas.
4: Sama-sama, barakallahu fikum, wallahu a'lam.

Thank you banget teman Prado buat kamu udah dengerin Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Prado. Kalau besok Rangga beneran ini mah bener libur besok mah asli. Si orang woy atuh Rangga sudah kemarin bilang libur. Iya sekarang besok libur bener. Kamis jaga malam Rangga. Malam-malam sekarang Prado udah selalu live TikTok juga. Jadi kamu jangan lupa buat nanti jaga malam juga tonton bakal ada siapa. Sabila kalau gak salah tuh malam live di TikToknya @Prado2BDG. Buat kamu yang mau request lagu nanti abis ini di Santai Siang bakal ada Raya Alifa teman Prado. Ke WhatsAppnya Prado Bandung di save aja nih 0812-6020-9696 atau cek aja di Instagram kita di @pro2bdg. And it's time for me to go teman Prado. Selamat beraktivitas kembali. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, perusahaan mainan asal Amerika Serikat Mattel resmi merilis boneka Barbie edisi khusus mendiang Whitney Houston dalam kostum yang dia kenakan dalam lagu I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me untuk menaikkan legasi diva musik pop dunia tersebut. Dilansir dari Billboard di hari Senin kemarin, boneka bagian dari Barbie Signature Series itu merekonstruksi penampilan mendiang penyanyi Whitney Houston dalam video musiknya pada tahun 1987.
0: Info Pro 2.
1: Dewa United Esports mengumumkan jadwal pertandingan tim dalam babak reguler Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia atau MPLID musim ke-18 yang dimulai pada 14 Agustus 2026. Laman klub menyebut tim berjuluk Anak Dewa akan menjalani 16 pertandingan pada musim reguler dengan format best of 3 dan laga pertama pada pekan perdana atau week pertama mempertemukan mereka dengan RR Kihoshi di hari Sabtu 15 Agustus nanti. Sehari berselang, Dewa United Esports kembali bertanding menghadapi tim Liquid ID pada Minggu 16 Agustus.
0: Info Pro 2.
1: Grup idola K-pop Big Bang bersiap merilis single digital baru berjudul Big untuk menyambut ulang tahun debut mereka yang ke-20. Agensi YG Entertainment dalam laporan yang disiarkan di kantor berita mereka di Korea Selatan mengatakan bahwa Big merupakan lagu yang menggambarkan Big Bang saat ini seiring peringatan 20 tahun debut grup tersebut. Dan lagu yang akan dirilis pada 19 Agustus itu akan menjadi rilisan terbaru Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan.

0: Tahukah kamu, Jembatan Merah merupakan bangunan bersejarah di Kota Pahlawan, Surabaya. Jembatan Merah menjadi ikon Surabaya karena asal-usulnya yang penuh sejarah. Jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun ini awalnya dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Merah setelah menjadi lokasi pertumpahan darah antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu pada tahun 1945. Sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Sekutu yang tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Surabaya. Lokasi tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut kini dijadikan Taman Jayangprono. Taman yang kini berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kini, pemandangan Jembatan Merah hampir sama dengan jembatan lainnya. Perbedaannya hanyalah pada warna.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Guys, guys, tebak-tebakan kuy. Ular-ular apa yang bisa terus naik ke atas?
1: Ular pohon ya.
0: Tede, Susan salah.
2: Oh, aku tahu. Ular kadut kan?
0: Tede, ih salah juga.
1: Lah, terus ular apa dong?
0: Ular tangga.
2: Apaan sih, Tas? Gak jelas ah.
1: Eh, guys. By the way, permainan ular tangga modern diduga terinspirasi loh dari permainan tradisional masyarakat India. Itu tuh namanya Vaikunthapali. Awalnya, permainan itu digunakan untuk mengajarkan moralitas dan spiritualitas kepada anak-anak. Dan juga dalam permainan ini, gambar mendaki tangga dalam papan permainan ini dipakai untuk mewakili perbuatan baik. Sementara

0: Nih, gambar ular mewakili kejahatan.
1: Oh, gitu sejarahnya ular tangga, San. By the way, nih, aku ada satu lagi tebakan. Ular apa yang bisa bikin aku nangis?
2: Ular berbisa.
1: Salah.
0: Duh, ular apa sih? Ah,
1: tarik ular perasaanku.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zedd.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
10: 96 FM
11: RRI Pro 2 Bandung.
12: Teman terbaik kamu.
13: Teman terbaik.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yip teman Pro 2 barengan sama Raya Alifa pastinya di Santai Siang. By the way, it's really your time buat kamu bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu. So teman Pro 2, Raya juga mau cek nih beberapa teman Pro 2 yang request ya. Ini ada dari Fahmi. Hai Fahmi, Kak boleh gak diputerin lagunya dari Fabio Asher yang Bertahan Terluka? Boleh banget dong. Tapi semoga siang hari ini yang cerah ini membuat kamu terus bertahan ya Fahmi pastinya. Terus teman Pro 2 juga yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau buat kamu juga yang lagi denger yang lewat aplikasi RRI Digital teman Pro 2, kamu juga bisa untuk langsung cek di fitur live chatnya. Bisa kamu langsung aja request lewat fitur live chat di aplikasi RRI Digital.
1: Boleh, santai siangnya ditemenin lagu enak.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian.
2: Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
3: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitungan Produ masih barengan sama Raya Liva. Di siang hari ini ada dari Anggita nih, katanya pengen muterin lagunya dari Dominic, ada Dias dong yang Fokusku ke Delay, spesial buat teman-teman Produ. Aku dengar lagu ini dan suka karena lucu deh lagunya. Oke deh, kalau kita muterin lagunya spesial buat kamu teman Produ. Dan juga Raya mau infoin kalau saat lagi di jam 11 lewat 58 menit akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.

0: Yuk teman Pro 2, pastinya nih ya kalau misalkan kita tuh ngobrolin soal makanan di siang hari ini emang cocok banget, apalagi buat kamu yang bingung gitu ya siang ini mau makan apa. Nah, bisa jadi teman Pro 2 kalau kamu mungkin udah kayak aduh makan apa ya, empe-empe bisa menjadi salah satu pilihannya sih. Jujur menurut aku kayak seger banget kalau misalkan siang-siang gini kita tuh makan pempe ya teman Pro 2. So di Business Talk hari ini kita bakalan langsung ngobrol barengan sama Kak Seva. Jadi Kak Seva ini punya empe-empe Cek Seva. Ya, ini cara bacanya biar lekoh banget Palembang gimana Kak?
1: Pempe Cek Seva.
0: Cek Seva ya. Tapi emang kalau misalkan pure orang Palembangnya emang agak beda logatnya ya.
1: Iya. Karena biasanya cek ya orang sini.
0: Iya, benar.
1: Cek pakai gitu.
0: Aslinya gimana sih Kak?
1: Cek.
0: Cek. Oh, Cek. Oke. Okay. Yeah. Emang udah langsung kelihatan bedanya ya. Oke, okay. Nah Kak Seva nih, aku pengen tanya juga ya, awal mulanya nih Kak Seva punya yang namanya bisnis itu pertama kali langsung empe-empe ini kah atau udah pernah sebelumnya?
1: Jadi sebenarnya tuh aku awalnya dari dessert dulu sih.
0: Oh, dessert dulu. Oke,
1: iya,
0: oke.
1: Okay, okay. Aku tuh kan nikah, terus aku resign tuh kerja, terus ikut suami kan. Akhirnya tuh di sana tuh bingung kan karena nggak kerja. Akhirnya aku dessert dulu, bisnis pertama tuh di 2023 akhir. Terus karena aku belum bisa bikin pempek nih sejujurnya ya. Akhirnya 2024 aku mulai coba untuk bikin, untuk jual pempek. Cuman sekali aja open PO karena jujur capek sih.
0: Jujur capek sih, bener. Tapi ini kalau dari, berarti kalau cewek itu panggilannya di Palembang apa Kak? Kakak cewek?
1: Sebenarnya
0: Ayu
1: Cek,
0: ya,
1: atau Ayu.
0: Ayu ya, kita panggilnya gitu. Ayu Seva aja
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, apa aja.
0: Oke, nah, yuk berarti ini kalau misalkan dari dessert ke empe-empe itu kan agak jauh ya.
1: Iya, betul sih, betul.
0: Saat itu kenapa akhirnya setelah dessert cobanya langsung pempek? Kenapa tuh waktu itu?
1: Sebenarnya gini, pempek itu kan makananku sehari-hari ya. Jadi rata-rata setiap orang Palembang itu tuh harus punya stok pempek di kulkas gitu.
0: Oke.
1: Jadi kenapa aku jual pempek? Karena aku beli terus kayak kenapa sih nggak aku coba sendiri gitu. Jadi berawal dari sana, ya akhirnya aku ya udah deh sekalian banyak stok nih jualin aja sekalian gitu sih awal mulanya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Awal mulanya justru memang dari kesukaannya Ayu Seva ini untuk makan pempek gitu ya. Berarti dari kebiasaan orang-orang Palembang juga.
1: Betul.
0: Nah, ini ada satu fakta yang pengen aku verifikasi dua arah nih sama Ayu ya.
1: Boleh.
0: Apakah benar setiap pagi orang Palembang itu harus minum cuko?
1: Sebenarnya bukan minum,
0: bukan minum ya.
1: Ngirup ya.
0: Oke.
1: Tapi enggak semua, tapi rata-rata kita itu biasanya sarapannya ngirup cuko. Rata-rata.
0: Betul. Apakah Ayu juga salah satunya?
1: Betul.
0: Oh, betul. Oke.
1: Jelas.
0: Berarti udah verifikasi dua arah ya teman Pro 2 ya. Oke. Nah, tadi kan Seva juga sempat cerita bahwa ada yang namanya mungkin masa-masa kayak open PO-nya sama sekali gitu kan saat itu back then gitu kan. Hingga akhirnya sekarang menjadi bisnisnya. Nah, kamu itu gimana perjalanannya?
1: Kalau jadi ini singkatnya aja ya. Begitu kan aku cuma sekali nih buka PO-nya sekali doang dulu waktu di Pekanbaru sebelumnya. Terus aku pindah ke Bandung ikut suami tuh. Jadi di awal mulanya itu kenapa sih bisa jualan di sini? Itu karena aku beli pempek di sini, aku beberapa aku cobain nih di daerah terutama Bandung Timur gitu. Jadi ada pempek yang enak, tapi cukonya nih kurang menurut aku ya.
0: Oke, menurut personal gitu. Preference ya berarti ya.
1: Karena kan enak orang itu beda-beda.
0: Bener,
1: ya. Yang pas di aku. Terus ada lagi yang cukonya nih, udah lumayan nih, tapi pempeknya yang kurang gitu.
0: Oke.
1: Jadilah kan aku mencoba untuk, ya coba lagi lah, ngulik-ngulik resep lagi sampai. Dan aku ini sebenarnya suka kirim-kirim gitu ya ke teman-teman, ke saudara gitu. Akhirnya aku cobain untuk kirim-kirim. Setelah kata orang-orang nih, ayo dong jualin. Akhirnya dari itu aku masih lama tuh karena kan aku sebenarnya bisnis ini baru jalan 4 bulan.
0: Baru banget.
1: Aku mulainya itu di bulan 4 akhir gitu. Akhirnya setelah aku R&D lagi nih resepnya sampai ketemu yang pas, sampai cukonya yang oke, aku kirim-kirim sudah semua oke, aku memantapkan hati dan diri, aku mulai jualan. Ternyata responnya bagus. Alhamdulillah ya, gak nyangka ternyata orang-orang Bandung dan orang Palembang yang ngerantau di Bandung tuh lumayan banyak. Akhirnya terjadilah setiap hari, aku tadinya aku mau open PO aja nih, jadinya aku tiap hari dong bikin, jadi ready stock tiap hari.
0: Oh my god, luar biasa banget. Loh, tepuk tangan dong. Bahkan dalam waktu 4 bulan kamu udah berani untuk ready stock semuanya gitu. Betul. Ya, luar biasa. Nah, tadi kan Sefa juga sempat nge-statement bahwa bikin pempek tuh capek ya. Bagian mana yang menurut kamu tuh paling bikin kamu capek banget?
1: Kalau dibilang apa ya yang paling capek itu kayaknya tuh pas ini deh, apa sih namanya, ngebentuk.
0: Oh, ngebentuk ya, karena pempek tuh ada berbagai jenis kan.
1: Betul. Dan itu beda-beda adonan gitu. Jadi setiap pempek itu beda adonannya. Jadi tuh, dan ada pempek yang benar-benar tricky untuk dibikin gitu loh. Jadi itu sih yang bikin capek, apalagi awal-awal ya, kita kan belum terbiasa. Apalagi aku sebelumnya itu aku open PO pempek itu cuma dua jenis, selenjer sama telur aja.
0: Oh, okay.
1: Kalau sekarang kan aku
0: semuanya, kulit juga.
1: Oh iya, crispy dan adaan juga aku ready-in gitu. Makanya aku, oh kayak gini ternyata ya gitu. Cuman ya, apa ya, aku semangatnya karena orang-orang tuh pada, aduh positif banget nih responnya gitu. Jadi ya udahlah, kenapa enggak gitu.
0: Oke. Alhamdulillah banget ya, ternyata ya, memang responnya tuh sangat luar biasa banget. Apalagi untuk kronoknya yang cepet gitu ya.
1: Oke.
0: Berarti sekarang kamu fokus di MPMP ataukah dessert masih jalan?
1: Enggak, aku udah enggak jalan. Aku dessert tuh sebentar aja sih, setahun.
0: Oh sebentar, setahun.
1: Sampai di 2024 tuh akhir udah enggak aku.
0: Oke. Akhirnya ketemulah MPMP ini ya, yang menjadi kamu banget gitu ya.
1: Udah sukseskan diriku gitu ya.
0: Oke. Nah, biasanya kan pasti culture dari budaya atau mungkin rasa dari Sumatera dan Jawa itu kan biasanya beda ya. Apalagi kan kayak dari cukonya yang tadi kamu sangat concern banget gitu ya. Apakah dari kamu yang buatnya ada penyesuaian gitu, Ayu, ataukah ya udah kamu bikin sesuai dengan yang kamu suka gitu?
1: Nah, ini agak gimana ya, karena ternyata setelah aku survei, orang sini tuh lebih ke cukanya tuh kayak ada asemnya gitu.
0: Oh, yang menambah segernya itu ya.
1: Jadi kayaknya kayak dominasi asam dan agak pedas gitu. Ini kan menurut aku ya, setelah aku coba berbagai ini. Tapi aku tetap bawa aslinya ini loh, cuka yang di Palembang tuh, cuka tuh begini. Jadi dengan bawang putih yang medok gitu ya, maksudnya yang kerasa, dengan cabai, pokoknya dia harus balance lah semuanya gitu. Tetap ada manis, asem, ada asinnya, ada pedesnya gitu. Jadi tetap sih aku tetap yang seperti itu, cuman memang aku agak tambahkan sedikit asam aja, sedikit aja gitu.
0: Oh, jadi kamu cuman kayak hintnya gitu, tapi iya, tetap mempertahankan rasa yang cita. Aku ketika rasanya, makan di Palembang tuh gini loh,
1: iya,
0: kayak
1: ini
0: gitu.
1: Loh makan yang selama ini ku makan tuh yang begini gitu.
0: Oke, jadi gitu sih. Ya penyesuaiannya ya. Jadi nggak yang kayak akhirnya diubah ke selera, tapi ditambahkan gitu ya, berarti aku, ya sisinya ya.
1: Aku bukan yang nggak ngikutin banget ya, cuman aku memang ya sesuai aja apa yang di sana itu otentiknya nih, aku bawa ini begini nih gitu.
0: Oh, apalagi kan juga pastinya setiap masakan tuh punya ciri khas masing-masing ya. Betul. Pastinya ya. Oke. Berarti dari Ayu Sefa sendiri ini R&D-nya sampai akhirnya jualan di bulan April ya berarti ya. Itu berapa lama berarti?
1: Sebenarnya kalau dari awal itu aku belajar resep itu dari 2023.
0: Oh 2023,
1: iya, betul.
0: Itu memang untuk jualan kan atau untuk produksi sendiri?
1: Sebenarnya untuk makan
0: sih. Oh untuk makan ya, oke.
1: Tapi yang benar-benar aku fokuskan itu mulai dari 2025. Karena aku sempat pulang tuh, sebelum ke Bandung tuh aku pulang beberapa bulan. Nah itu aku coba tuh di sana gimana sih biar teksturnya tuh mulus, halus gitu. Tapi kalau untuk adaan dan crispy, sebenarnya aku jualnya crispy ya, sama sih, tapi beda ininya. Nah, itu tuh mungkin sekitaran 2 bulan sih itu.
0: Oke, lumayan text time ya berarti ya itu ya.
1: Kayak kejer banget ya.
0: Wow, luar biasa banget teman Pro 2. Ya ini memang langsung dengan orang yang membuatnya tuh from scratch ya. Dari awal banget buat MPMP-nya nih teman Pro 2. So buat teman Pro 2 juga yang pengen bertanya sama Ayu Sefa juga boleh ya.
1: Boleh banget.
0: Kamu tinggal langsung untuk WhatsApp-in teman Pro 2 ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pero_2bdg. Atau juga nih buat kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital, juga bisa untuk langsung tanya di fitur live chat.

0: Wah, teman Prodo ini udah ada yang bertanya juga nih ya, Ayu ya, di WhatsApp Prodo 2 Bandung. Ini ada dari Adlit katanya pengen tanya. Kak Sefa, aku pengen tanya dong, apa sih tantangannya untuk bisa bawa sesuatu yang otentik dari satu daerah ke daerah lain?
1: Oke, tantangannya apa ya? Gini, kadang-kadang tuh orang kepedesan ya gitu.
0: Itu sih utamanya.
1: Kayaknya terlalu pedas. Sebenarnya, nah itu tadi, karena kan pas awal-awal tuh kan aku masih menyesuaikan, karena ternyata masa sih orang Bandung gak terlalu suka pedes gitu. Oh ternyata memang beberapa itu kepedesan dengan yang aku buat gitu. Makanya aku ulang lagi, dan tadi yang aku bilang, cuko itu ini aku ya, selama hidupku di sana aku belum pernah ketemu cuko yang gak pedes gitu. Ada jadi mereka request gak pedes, aku bingung. Jadi kan definisi cuko itu memang pedes ya. Iya kan. Aku awalnya bingung tuh, cuman beberapa aku lihat, oh iya ternyata di sini menyediakan yang nggak pedes. Mungkin di Palembang juga ada, cuman aku belum pernah ketemu gitu. Mungkin itu jadi apa ya, mereka tuh bikin inovasi lah ya.
0: Bisa menyesuaikan ya, juga gitu kali
1: gitu
0: ya.
1: Permintaan. Jadi kalau dibilang kayak gitu, aku belum ada. Tapi pas aku lagi bikin cuko, aku tawarkan nanti saat aku bikin cuko, kan kalau bikin cuko tuh nggak tiap hari ya, karena langsung banyak gitu. Nah itu aku tawarkan, kalau memang mau saat aku bikin cuko nanti boleh request gak pakai cabai. Jadi begitu bawang putih dimasukkan, ya udah.
0: Jadi kamu pisahin gitu.
1: Aku ada beberapa yang kayak gitu sih. Yang beratnya itu sih kayak mereka minta di luar maksudnya yang benernya tuh kayak gini, dan aku harus struggle menjelaskan kalau misalnya memang aku belum pernah gitu
0: Gitu-begitu. Jadi lebih ke kebiasaan, terus akhirnya kamu juga belum menyediakan ya. Akhirnya dicarilah jalan tengahnya seperti yang tadi gitu berarti ya.
1: Dan paling ya satu sih, tapi kan aku sebenarnya belum menyediakan untuk ready to eat ya. Aku tuh sebenarnya memang frozen tujuannya. Cuman memang ada beberapa kayak orang mau ke bandara nih. Tolong dong Kak, aku pagi banget nih mau ke bandara, aku minta tolong dong digorengin. Itu kayak aku, aduh, kerasain di kita ya, kadang-kadang aku pengen tuh enggak bisa gitu, enggak punya. Aku pernah sekali aku coba untuk ini, kayak ibu hamil juga kadang waktu itu pernah juga. Nah, itu mereka tanya nih, "Kak, kok enggak ada mie-nya?" Nah, mie.
0: Oke.
1: Ya, dan aku di situ aku jelaskan, aku membawa otentiknya Palembang tuh begini. Kakak pernah di Palembang kan?
0: Iya, pernah.
1: Jadi kalau kita ke kedai pempek itu pasti cuman pempek sama cuko. Enggak ada timun, apalagi mie. Benar enggak? Kecuali rujak mie gitu. Memang aku sebenarnya menemukan ada mie itu sejak di Jakarta dulu, memang begitu. Cuman aku jadi kaget kan, dan aku pengen membawa orang tuh gini loh aslinya pempek itu.
0: Jadi kita juga sebagai yang beli itu harus paham mungkin dengan rules masing-masing restoran ya, dan masing-masing penjual ya, biasanya kayak gitu ya.
1: Atau maksudnya biar tahu memang aslinya pempek itu nggak pakai mie gitu. Aku nggak tahu kenapa pempek itu jadi pakai mie, atau memang terinspirasi dari rujak mie
0: mungkin.
1: Kalau rujak mie itu ada potongan tahunya juga gitu, mungkin dari situ. Tapi kalau timun kan memang buat sedep-sedep ya.
0: Iya benar, gitu. Ada krenyes-krenyesnya gitu ya.
1: Cuman nanti, tapi kita gak tahu ke depannya saat aku buka kedai, mungkin kesini ke depan.
0: Amin.
1: Aku tetap harus menyesuaikan mungkin ya, menyesuaikan di sini, atau aku tetap teguh dengan pendirian aku harus ngeluar, memang otentiknya tuh begini loh. Gitu sih.
0: Justru tantangannya tuh adalah di mengedukasinya itu ya.
1: Iya, sebenarnya itu sih.
0: Iya sih teman Prodo, itu tantangan yang sangat besar banget ya. Karena mungkin ketika satu hal atau mungkin satu makanan masuk ke daerah lain, biasanya kan suka ada yang namanya tuh proses diadaptasi. Biasanya seperti itu ya teman Prodo ya. Oke, nah ini dengan usia usaha yang baru sebentar, kayaknya udah banyak pengalaman ya.
1: Lumayan ya, nggak terlalu banyak, tapi ya nggak sebanyak orang-orang yang sudah sukses di luar sana yang jual pempek sih.
0: Tapi gitu. Udah lumayan big ya.
1: Alhamdulillah ya, sampai tumpeng.
0: Ini masih sendiri kan ngurusnya atau udah ada timnya nih?
1: Enggak
0: dari
1: sih,
0: siapa sendiri?
1: Masih sendiri.
0: Berarti kamu dari nol sampai dengan pengiriman kamu sendiri?
1: Sendiri aku. Cuman memang dibantu suamiku aja sih gitu sih. Untuk kayak packing, nyiapin cuko tuh aku dibantu sama suamiku aja sih.
0: Wah, luar biasa banget ya. Paling jauh udah kirim kemana nih Ayu?
1: Paling jauh tuh aku Bali dan Surabaya sih.
0: Wow, udah ini banget ya teman Pro 2 ya, udah sangat dikenal nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti ini menurut dari Sefa sendiri, platform apa sih yang paling benar-benar bikin penjualan kamu itu naik, atau produk dari MPMP Cek Sefa ini sangat dikenal banget?
1: kayaknya dari Threads ya.
0: Oh, dari Threads. Kamu juga pasang di Threads ya, iya, berarti. Oh, okay.
1: Dari Threads sih aku. Jadi Instagram, Threads dan WA tuh sebenarnya apa ya, punya subangsi masing-masing lah ya, oh, gitu. Okay. Cuman memang kayaknya meledaknya di sana sih kemarin tuh.
0: Sempat di Threads ya. Oke.
1: Dan mulut ke mulut kayaknya sih.
0: Jadi mungkin satu orang udah coba, enak banget, langsung kasih ke temen yang lain gitu ya.
1: Kadang-kadang bikin story di Instagram, di WA tuh kayak aku, ya Allah terima kasih ya, ya gitu, tanpa diminta tuh aku merasa
0: seneng banget ya kalau perasaan kayak gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Jadi aku nggak perlu dia ngasih review, tapi dengan kayak gitu tuh aku udah, wah terima kasih banget.
0: Oh
1: gitu,
0: my god, luar biasa teman pro dua ya. Berarti ini dari Seva sendiri, kalau misalkan orang-orang di Bandung itu tuh paling suka pempek yang mana?
1: Sejauh ini sih apa ya, kayak sama, tapi ini yang paling best seller di aku itu Adaan dan Crispy sih.
0: Oh, Adaan ya, dan Crispy ya, itu emang crispy. Emang enak banget sih teman pro dua, iya, itu ya.
1: Oh, okay. Siang ya.
0: Iya, bro, siang-siang. Aduh, jadi kebayang ya. Nah, kalau dari saya sendiri, berarti ini dalam membuat bisnis makanan gitu ya, apalagi makanan yang emang menjadi khas suatu daerah. Apa yang paling kamu jaga selama ini berarti?
1: Yang paling dijaga tuh tentu rasa ya. Terus kepercayaannya. Jadi maksudnya gini, kalau memang nih, aku kan kadang-kadang gini, kadang-kadang kita kehabisan stok nih.
0: Iya, ya, benar-benar. Apalagi kalau yang handmade ya.
1: Dan kadang-kadang aku tuh kelupaan, kelewat, kadang-kadang enggak terkirim. Itu gimana cara? Itu pasti kan customer kecewa. Aku pernah nih ngalamin gitu. Ya, gimana caranya supaya nih customer enggak kecewa? Makanya kadang-kadang aku, selain aku minta maaf ya, paling aku ya dilebihkan lah gitu.
0: Oh, gitu. Jadi ada kompensasinya ya,
1: sebagai tanda permintaan maafku. Karena aku namanya manusia dan aku baru, aku sendiri gitu, aku benar-benar aku mengakui kesalahanku dan gimana caranya nggak terulang gitu sih.
0: Oke, jadi masalah itu nggak bisa terhindar, tapi gimana caranya kamu menghadapi kita, masalah itu ya, teman pro dua ya, benar sih. Karena kalau misalkan udah bisnis itu memang trust yang paling penting ya.
1: Iya, dan rasa sih harus konsisten banget, itu rasa itu harus konsisten. Dan kamu jangan apa ya, jangan berani untuk menjual produknya kalau kamu belum yakin. Benar sih, kata orang. Kalau kata orang begitu, belum yakin ini enak gitu sih.
0: Karena kalau misalkan kamu aja gak yakin, terus gimana yang belinya mau yakin ya, kayak gitu ya.
1: Pun kita yakin, kita harus kayak butuh pendapat orang lain, ini benar gak sih layak. Kan kadang-kadang gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena beberapa kuliah di terus itu kayak komplain begitu sih.
0: Oh, ya. Untuk yang kayak mungkin akhirnya dia pede, tapi mungkin dia kurangnya adalah tidak menerima feedback, atau misalkan dia gak kasih ke orang lain. Karena tadi kan kalau misalkan kita bisnis makanan mah pasti orang punya cita rasa masing-masing gitu ya, berarti ya.
1: Enak tuh masing-masing ya, balik ke selera sih menurutku memang.
0: Oke, gitu teman pro dua. Jadi biasanya tuh bukan karena gak enak, tapi mungkin bukan selera kamu ya teman pro dua gitu ya. Oke, nah Seva, kalau misalkan teman-teman pro dua nih pengen pesan juga nih MPMP Cek Seva, bisa di mana, atau pengen kenalan lebih jauh tentang produk-produk dari kamu?
1: Bisa ke Instagram sih, yang paling ini, atau Threads. Kalau Threads agak susah nyarinya ya, mending langsung ke Instagram @pmpcseyova sih.
0: Oke, ini masih PO atau kalau
1: aku ready tiap hari?
0: Ready tiap hari. Biasanya maksimal berapa kamu bisa bikin dalam satu hari berarti? Berarti tiap hari bikin ya, ngadon ya, tiap hari?
1: Tiap hari, kecuali aku benar-benar capek. Kan saya hari Minggu atau Senin aku udah kecapean tuh, aku benar-benar gak bisa gitu.
0: Jadi kamu tutup? Atau
1: iya,
0: gimana?
1: Aku tutup karena hari Minggu kan aku ini sebenarnya pengiriman banyak pakai ekspedisi ya.
0: Ah iya, dia jadi tutup ya.
1: Senin sampai Sabtu, jadi Minggu tuh aku memang khusus untuk pick up sama gosen aja gitu.
0: Oke, jadi teman pro 2 bisa langsung aja untuk cek tadi di Instagramnya, dan alhamdulillahnya karena ini memang ready stock, jadi juga kalau kamu pengen bisa langsung ya. Tapi ingat ini frozen ya, jangan minta digoreng.
1: Aku belum bisa sih, nanti doakan ya ke
0: semoga depannya. Semoga ya, amin. Luar biasa. Waktunya terakhir dari Seva nih buat teman-teman pro 2 juga yang punya bisnis makanan ya, atau mau kepikiran buka bisnis makanan, menurut kamu apa yang paling penting untuk dipersiapkan dulu nih?
1: Paling penting ya tadi ya, menurut aku yang pertama kali harus disiapkan itu rasa yang konsisten. Benar-benar R&D itu harus benar-benar maksimal sih menurutku. Karena jangan coba-coba kita jualan produk, apalagi makanan, kalau belum layak. Maksudnya dalam artian layak ini emang agak susah ya. Tapi kebanyakan customer tuh kadang komplain. Aku beberapa menemukan di terus tuh kayak, aduh jangan ini deh, kalau kamu tuh jangan ikut-ikutan jualan misalnya gitu.
0: Okay.
1: Tapi yakinkan, memang benar produk ini segi rasa tuh layak dijual. Kemudian packaging juga sih, dan kebersihan pokoknya, dan siapkan untuk ya mental sih sebenarnya kalau jualan tuh.
0: Bener-bener
1: ya, karena jualan tuh naik turun ya, pasti orang baru ngerasain banget. Aku pun jadi gak setiap hari penjualan tuh banyak. Kadang-kadang ada kalanya gak terlalu banyak. Iya, jadi itu kan naik turun ya. Apalagi katanya indeks ekonomi tuh dari bulan berapa sampai ke bulan sekian ini penjualan menurun, kata orang-orang.
0: Perfainya
1: tuh gitu. Jadi mental kayaknya harus benar-benar disiapkan juga sih.
0: Wah, bener banget teman Pro 2 ya. Karena kalau misalkan mental kita juga belum kuat, kayaknya jangan dulu ya gitu ya punya usaha ya.
1: Luar biasa sih.
0: Dari capeknya juga, dari pasnya mungkin ketika udah capek ternyata belum ini. Pokoknya banyak banget ya teman Pro 2 ya.
1: Dan komplain sih.
0: Komplain ya, bener-bener. Pasti, pasti langsung ngedown ya biasanya.
1: Komplain tuh pasti ada. Meskipun memang gak salah kita, tetap kan kita harus ya minta, itu kita wise lah, kita minta maaf gitu sih kalau aku sih.
0: Oke, ini luar biasa banget. Sefa, terima kasih banyak udah sharing di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kamu sampaikan bisa menjadi sebuah semangat baru ya. Apalagi buat teman-teman Pro 2 juga yang baru mau memulai usaha atau sekarang lagi stuck di usaha teman Pro 2. Pokoknya tadi tetap kalau kamu bisnis makanan, jaga rasanya dan juga pastinya kualitas dan trustnya itu tadi ya teman Pro 2. Terima kasih banyak Sefa, sukses terus ya. Nanti ditungguin lagi kalau misalkan kamu udah buka kedai, jangan lupa undang kita ya.
1: Insyaallah ya.
0: Siap, udah sukses terus ya. Terima kasih Sefa. See you. Nah teman Pro 2, aku juga mau terima kasih banget nih buat kamu yang udah stay tune dengerin dan juga udah bertanya di WhatsApp Pro 2 Bandung. Teman Pro 2, thank you banget. Dan pasti jangan kemana-mana, masih di Santai Siang.
2: Ingat lagu ini. Atau yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Pak.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Oh. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya ha, di pangkuan?
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau enggak bisa sebelahan, ya udah di pangku.

0: Teman Pro 2 ada yang baru tapi kayaknya bukan gebetan kamu nih teman Pro 2. Alias ada yang baru, ini ada Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women's League di tahun 2026-2027 yang resmi ngumumin bahwa bakal ngelakuin kick off di tanggal 17 Oktober nanti nih teman Pro 2. Jadi sebanyak 6 klub mengambil bagian dalam kompetisi resmi sepak bola wanita Indonesia dan 6 klub tersebut tuh adalah Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok dan juga Bekasi FC nih teman Pro 2. Nah, jadi lokasi dari Indonesia Women's League di tahun 2026-2027 ini tuh bakalan berlangsung di Gor Sumantri Brojonegoro di Jakarta nih teman Pro 2. Dan jadwal dari Indonesia Women's League 2026-2027 ini bakal berlangsung 3 bulan pada 17 Oktober hingga akhir Januari dan terbagi dalam fase awal dan juga babak knockout nih teman Pro 2. Wow, kayak banyak banget ya gebrakan-gebrakan positif dari dunia olahraga Indonesia. Kalau versinya kamu teman Pro 2, kira-kira gebrakan apa nih dari olahraga Indonesia yang positif ya menurut kamu tuh wajib banget teman-teman Pro 2 yang lain tahu. Boleh kamu spill teman Pro 2 0812-6020-9696.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: produk lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: Teman terbaik.

Ilmuwan Pro 2, buat kamu nih yang belum nonton Spider-Man Brand New Day, kayaknya harus sekarang-sekarang ini ya teman-teman Pro 2. Karena Spider-Man Brand New Day ini tuh udah meraup keuntungan 29,5 triliun rupiah hanya dalam waktu 12 hari aja. Kayaknya kalau pendapatan Spider-Man ini nih gak perlu pakai 3 months rules ya teman-teman Pro 2. Nah ini tuh dihitung dari pencatatan dari penjualan tiketnya secara global dari pasar domestik Amerika Utara dan juga dari pasar internasional nih teman Pro 2. Ini juga menjadi salah satu bukti nih bahwa memang Spider-Man dan juga Peter Parker itu masih menjadi salah satu pilihan utama di hati para penggemarnya ya teman Pro 2 pastinya. Nah teman Pro 2, buat kamu yang belum nonton nih kayaknya harus segera nonton ya teman Pro 2, karena ini kayaknya bakal menjadi salah satu film yang emang luar biasa banget tahun ini. Tapi tenang aja buat kamu yang belum bisa nonton sekarang, kayaknya filmnya juga masih lama nih di bioskop.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ini ada yang batal pensiun, nama adalah The Weeknd. Teman Pro 2 yang katanya dia tuh bakalan tetap bermusik. Jadi Abel Tesfaye ini, dia tuh membatalkan rencananya untuk memensiunkan nama panggung The Weeknd. Karena kan awalnya memang katanya mau full pakai nama Abel Tesfaye. Tapi ternyata nih teman Pro 2, dia tuh negesin bahwa dirinya tuh gak akan pernah berhenti berkarya dan bakalan terus pakai dari music identity dari The Weeknd. Ini juga disampaikan langsung oleh The Weeknd di pas saat dia tuh ngegelar konser tour di Stockholm. Dan bilang dia tuh sempat yang namanya tuh trial gitu ya, buat ide-ide buat pensiun. Tapi tuh dia sadar kalau misalkan dia tuh masih sayang banget dan masih cinta banget di dunia music nih teman Pro 2. Kalau kita sedikit throwback ke tahun 2025, ini adalah tahun yang menjadi titik balik dari The Weeknd untuk ngumumin bahwa dia tuh pengen mengakhiri era nama The Weeknd di tahun tersebut ya teman Pro 2. Tapi dari XQG The Weeknd ini tuh dia bilang ya, dan dia juga menulis bahwa never The Weeknd said he took a break but didn't like the feeling. Jadi dia tuh kayak gak suka gitu teman Pro 2 setelah dicoba ya, dan akhirnya dia memutuskan untuk gak pernah hilang lagi. Memang sih kadang kita kalau misalkan pengen tahu gitu ya, kita tuh suka atau enggak sama suatu hal, itu tuh kita memang harus mencoba dulu teman Pro 2.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic.
4: Ya, personality disorder. Personality disorder.
5: Oh, kepedean ya. kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Wow, teman Pro 2, aku tadi mengambil jeda yang lumayan lama karena memang Ariana Grande ini kan dikabarkan juga akan mengambil jeda hiatus yang lumayan lama juga nih ya dari dunia musik nih teman Pro 2. Jujur aku sebagai salah satu penggemar dari Ariana Grande juga jujur sedih ya teman Pro 2 karena banyak banget lagu-lagu dari Mbak Ari nih yang memang menemani kita semua ya di segala kondisi nih teman Pro 2. Tapi jangan sedih teman Pro 2 karena Ariana Grande ini baru aja memecahkan rekor terbaru. Jadi album ke-8 punya Ariana Grande, Petal, ini tuh resmi debut di number 1 di Billboard edisi Agustus ini nih teman Pro 2. Dan bahkan nih dalam pencapaian ini ya, Ariana Grande itu udah punya 7 album yang berada di posisi pertama. Itu ada Eternal Sunshine, ada Positions, Thank You Next, Sweetener, My Everything, dan juga Yours Truly. Dan juga Petal ini menjadi salah satu dari top 10 chart yang ke-10 bagi Ariana di sepanjang karirnya Mbak Ariana. Selain streaming, teman Pro 2 ternyata kesuksesan dari album Petal itu juga diikuti dari format fisik albumnya nih teman Pro 2. Bahkan di hari Minggu kemarin, Ariana Grande juga sempat ya dia tuh ngebagiin kabar bahagia ini lewat Instagram story-nya.

0: Yuk teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang udah barengan sama Raya Aliva dari jam 10. By the way teman Pro 2, di jam 3 sore ini bakal barengan sama Sandy di Sore Ceria. Ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang. Kalau gitu pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you, bye-bye.
1: Ingat lagu ini. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Van.
2: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Northwest yang melanjutkan langkahnya di dunia musik dengan merilis video musik untuk lagu A-Side pada 6 Agustus 2026, di mana lagu yang menjadi bagian dari EP debutnya North Forever menampilkan sisi emosional Northwest melalui lirik tentang pengkhianatan dan keinginannya untuk dicintai. Lagu ini pun merupakan kata dari bahasa Jepang yang berarti cintai aku. Perilisan video musik ini datang hanya beberapa hari setelah tour Northwest bersama rapper Molly Santana, Kimokawai Tour, yang resmi dibatalkan. Tour yang awalnya dijadwalkan dimulai pada 5 Agustus di Dallas tersebut seharusnya menjadi tour bersama pertama Northwest dan Molly Santana.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya datang dari The Weeknd atau Abel Tesfaye yang membatalkan rencananya untuk memensiunkan nama panggung The Weeknd. Musisi asal Kanada tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti berkarya dan akan terus menggunakan identitas musik The Weeknd, di mana pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh The Weeknd sendiri di atas panggung saat menggelar konser di Stockholm. Abel mengaku sempat menguji coba ide untuk pensiun, namun menyadari bahwa dirinya masih sangat mencintai dunia musik. Keputusan ini membatalkan rencana sebelumnya yang sempat diungkap pada tahun 2025 saat Abel Tesfaye sempat menyatakan keinginannya untuk mengakhiri era nama The Weeknd usai merilis album studio ke-6-nya.
0: Info Pro 2.
2: Ariana Grande kembali menorehkan rekor barunya lewat album ke-8 miliknya Paddle yang resmi debut di nomor 1 Billboard 200 edisi 15 Agustus 2026. Album ini berhasil terjual 295.000 unit setara album ekuivalen album units di Amerika Serikat dalam periode pelacakan yang berakhir 6 Agustus dan menjadikannya pekan terbesar bagi Ariana Grande sendiri dari segi unit sepanjang dekade 2020-an. Padahal terus juga sekaligus mencatatkan pekan penjualan album fisik terbesar Ariana Grande dalam lebih dari satu dekade terakhir.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Seluruh kru dan staff Prodo 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanilladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan...

0: You're still listening Pro 96 FM. Selamat sore teman Pro 2. Hai, Sandy Puspandini. Temenin kamu sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria ya, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kurang lebih seminggu lagi, yes, kita bakalan merayakan hari kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan kemarin-kemarin juga sempat saya dikasih informasi buat kamu yang pengen ikutan pendaftaran HUT upacara ya. HUT RI ke-81 ya, yang memang ternyata untuk kuotanya ditambah dan juga untuk war ticketnya juga ditambah sampai 9 Agustus. Gimana udah pada dapat teman Pro 2? Congratulations buat kamu yang udah dapat tiketnya. Pengen loh ya cobain kayak upacara di Istana Merdeka gitu. Jadi kayak semacam pengalaman baru teman Pro 2 ya, yang memang bisa kamu rasain dan pasti bisa kamu ceritain tuh ya, untuk pengalaman kamu di sana upacara langsung sama presiden. Gitulah teman Pro 2. Jadi nampaknya tuh kalau misalkan ngomongin setiap tahun harus ada perubahan, setiap tahun harus ada kayak experience baru, setiap tahun juga harus ada sesuatu hal yang mungkin sebelumnya tuh kayak terkunci dan sekarang udah terbuka jalannya, itu bisa kamu lancarkan teman Pro 2. Even sekarang mungkin 2026 udah masuk ke tengah tahun, bahkan udah lebih ya, tinggal ngitung beberapa bulan lagi sampai ke masuk tahun 2027 ya. Kalau memang ternyata dirasa kamu banyak banget hal-hal yang udah kamu prepare, udah kamu manifestasikan ya, belum tercapai, sabar teman Pro 2. Karena semua ada prosesnya, semua ada waktunya ya. God's timing's always perfect, ya gak sih? Pengen apa sih emang kamu teman Pro 2 ya? Lagi pengen apa? Coba lagi pengen punya sesuatu, lagi pengen datang ke suatu tempat, lagi pengen accomplish sesuatu ya. Boleh, apapun itu bisa kamu manifestasikan teman Pro 2. Tapi yang jelas kalau Sandy sekarang lagi pengen apa ya? Pengen kopi enggak sih?
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic. Ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM Bandung.
6: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Kalau Justin Bieber sih 10,000 hours, 10,000 more. Tapi kalau di Bandung, teman Pro 2, it's a ten. Pohon. Ya, 10 pohon yang kemarin sempat ditebang teman Pro 2 sama mungkin disebut pebisnis lapangan padel ya di kawasan Jalan Riau tersebut teman Pro 2, dan bikin Pak Wali Kota tuh ngamuk ya teman Pro 2. Nih, jadi pelaku didenda 100 juta rupiah dan tanam 1000 bibit. Pemkot Bandung memberikan sanksi tegas atas penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan Jalan LLRE Marta Dinata, tepatnya di depan 69 Padel, di mana Wali Kota Bandung, Kang Farhan, menegaskan kalau tindakan tersebut telah diproses sesuai aturan perda yang berlaku, dan penebangan ini juga dilakukan oleh pekerja subkontraktor dalam proyek penataan taman dengan alasan pohon dianggap menghalangi videotron di atas bangunan. Cenah ya. Kang Farhan juga menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap aturan perlindungan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Jadi ini sudah ada ya pendendaannya teman Pro 2. Dapat laporan juga dendanya itu kurang lebih 100 juta rupiah dan penyediaan 1000 bibit tanaman. Begitu cenah teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita kalau lewat kawasan LLRE Marta Dinata atau kawasan Riau, teman Pro 2, itu kan rimbun ya pohonnya kiri kanan, dan tepat di satu tempat padel terbaru ini tuh langsung caang gitu, caang pisan ya, terang banget karena yang pohonnya tuh hilang teman Pro 2 ditebang, dan kabarnya sih ditebangnya itu malam-malam jadi nggak kelihatan gitu. Dan ini juga sempat menjadi sebuah hal yang apa ya, bikin kita juga sedih ngelihatnya teman Pro 2 ya, apalagi ini merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab ya atas nama katanya ini kan biar videotronnya biar kelihatan, ntar juga bisa iklan juga, ini juga masuk juga cuan gitu kan ya, dan lain-lain gitu. Tapi ternyata penembangan ini tidak berizin itu ya. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kayak gini-gini, gak boleh say.

0: Anggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Anggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Anggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Anggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Anggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan bertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami perubahan.
1: FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami dari
2: Gamalela Ori Cantika, dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: pengen banget ya main-main di kawasan alun-alun Kota Bandung, teman Pro 2 ya. Itu tuh mungkin bisa kayak menyimpan sejarah kita waktu kecil ya. Jalan ke alun-alun Bandung. Entah itu olahraga pagi, entah itu sore, teman Pro 2 ya. Selain olahraga, jajan-jajan, bisa waktu kita kecil tuh lari-lari di kawasan alun-alun Bandung, teman Pro 2. Nah, siap-siap aja, pemerintah Kota Bandung memastikan Taman Alun-Alun Bandung akan dibuka kembali untuk masyarakat pada 17 Agustus nanti, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun atau HUT RI ke-81. Jadi pembukaan ruang publik tersebut juga akan diawali usai upacara peringatan HUT RI dan dilanjutkan dengan pesta rakyat yang bisa dinikmati seluruh warga. Tuh teman Pro 2 ya, pasti juga Wali Kota Bandung Kang Farhan memastikan pembukaan kembali alun-alun Bandung bukan hanya berlangsung saat peringatan HUT RI, tetapi juga akan terus dibuka untuk masyarakat setelah 17 Agustus nanti.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Balik lagi di Pro 2 Sore Ceria di edisi Selasa 11 Agustus 2026 dan masih barengan sama Sandy Puspandini ya. Sore hari ini teman Pro 2, and as usual kalau udah masuk ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngobrol ya sama siswa ataupun mahasiswa yang memang berprestasi di bidangnya, yang punya pengalaman yang bakalan kita gali-gali ini pengalamannya seperti apa. Siapa tahu ini bisa menginspirasi kamu semua teman Pro 2 ya, yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Dan pasti juga buat teman Pro 2 ya yang lagi dengerin, pengen juga kita interview tentang prestasi kamu ya, tentang event yang bakalan hadir mendatang dari kampus kamu. Boleh, kamu tinggal kirimin aja profil kamu ataupun profil dari si eventnya tersebut ya, seperti apa, ke Instagram kita di @pro2bdg. Oke. Sore hari ini teman Pro 2 ya, kita sudah kedatangan narasumber kita teman Pro 2, dia merupakan seorang mahasiswi dari Politeknik TED di Bandung. Sudah ada Salma Adelia Azahra. Selamat sore Salma.
6: Selamat sore.
5: Sehat ya?
6: Sehat alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Ini langsung dari Cimahi berarti ya?
6: Iya, aku kebetulan dari KBB.
5: Oh, dari kamu KBB? Seriusan?
6: Serius.
5: Gimana sih Cimareme, Cilame?
6: Enggak, di Batu Jajar.
5: Batu Jajar.
6: Yes.
5: Sendirian kesini?
6: Sendirian.
5: Macet ke tadi?
6: Enggak sih lumayan, enggak karena ya, belum arah pulang juga mungkin ya.
5: Benar, berarti kalau misalkan dari sana ke sini arahnya jalannya lewat mana sih? Cimahi atau lewat Baros?
6: Cimahi.
5: Yes. Terus ke sini ya. Berarti lewat Gunung Batu ya?
6: Iya, betul.
5: Aku tahu teman berdua. Oke, Salma ini merupakan mahasiswi Politeknik TED Bandung. Semester berapa sekarang?
6: Semester 2, mau ketiga.
5: 2. Yes. Oh, masih baru sekali.
6: Iya.
5: Ambil apa di sana Salma?
6: Komputerisasi akuntansi.
5: Oh, berarti ngapain tuh? Ngitung-ngitung komputer atau gimana?
6: Iya, sistem informasi dari akuntansi aja sih, Kak.
5: Oh, sistem informasi. Iya. Jadi tetap basicnya hitung-hitungan ya, tapi semuanya based on computer gitu.
6: Iya, digitalnya gitu.
5: Keren, teman Pro 2 ya. Semester 2 masuk semester 3?
6: Iya, betul.
5: September ini ya?
6: Yes.
5: Masuk lagi ya, teman Pro 2. Dan Salma ini pastinya teman Pro 2, kita bakalan cari tahu nih pengalamannya untuk menyimpan kompetisi masa depan. Nah, ini berkaitan dengan kompetisi, emang Salma udah pernah ikutan beberapa kompetisi gitu?
6: Lebih ke pengalamannya sih, Kak.
5: Oke.
6: Banyaknya.
5: Oh, gimana tuh kompetisi apa aja, Salma?
6: Mungkin dari dulu tuh aku orang yang kurang suka di organisasi ini, Kak, ya. Izin cerita juga.
5: Oh, boleh.
6: Iya. Terus, tapi aku tuh orang yang suka sosialisasi sebenarnya.
5: Oke.
6: Okay. Ya, karena hal itu ada pengalaman yang buruk mungkin ya, yang kurang nyaman gitu
5: saat berorganisasi.
6: Iya, betul.
5: Okay.
6: Nah, aku tuh milih di zona nyaman aja lah waktu aku di sekolah menengah tuh. Mm-hmm. Nah, dari situ karena aku memilih keputusan untuk udah aja di zona nyaman, ikut aja belajarnya, kayak mengikuti alur pembelajaran aja gitu di sekolah menengah itu.
5: Oke.
6: Okay. Ternyata keputusan itu yang bikin aku tuh kehilangan banyak banget kesempatan buat belajar gitu, Kak.
5: Oh.
6: Dari situ sih.
5: Oke. Okay.
6: Iya, dari waktu aku lulus tuh, baru aku sadari tuh waktu aku lulus
5: SMA nih.
6: Iya.
5: Oke.
6: Waktu aku mau lamar kerja nih, Kak. Ceritanya. Udah, selain membuat CV, selain membuat lamaran, kita juga buat CV kan, Kak, pastinya.
5: Betul.
6: Untuk lamar kerja gitu. Nah, setelah menyusun, ternyata waktu dilihat tuh CV aku tuh banyak yang kosongnya ternyata daripada
5: pengalamannya.
6: Isinya.
5: Pengalamannya.
6: Betul.
5: Oh, okay.
6: Wah, itu rasa nyesalnya.
5: Rugi banget
6: ya
5: sih?
6: Rugi banget,
5: rugi.
6: Kak.
5: Okay.
6: Ngerasa, oh itu galaunya bener-bener galau ya. Kenapa kan mana aja sih selama ini gitu. Sedih banget lah, banyak apa ya, rasa bersalah sama diri sendiri tentunya.
5: Okay.
6: Gitu. Nah, dari situ aku tuh berpikir emang pengalaman tuh gak bisa kita cari dalam semalam ya, Kak.
5: Iya lagi
6: kan?
5: Bener lagi, itu kan kayak perlu waktu, perlu effort, perlu kemauan, keberanian ya gak sih?
6: Iya, betul banget.
5: Iya kan? Dan itu memang salah satu yang kamu sesali.
6: Iya,
5: ya kan? Nah,
6: betul.
5: Ngelihat CV kosong, terus apa yang kamu lakuin, Salma?
6: Nah, Kebetulan langsung masuk ke dunia perkuliahan. Nah, dari sana aku mulai nge-improve diri aku buat, ayo deh kita cari sekarang.
5: Okay.
6: Dan gak ada yang terlambat juga kan. Sebenarnya proses orang tuh pasti beda-beda.
5: Betul.
6: Gitu. Dari keterpurukan kemarin tuh aku nemu jawaban itu tuh kayak, ya udah gak apa-apa, selagi ada waktu, masih ada umur, ayolah gitu. Nah, dari situ aku ikut organisasi sih pertamanya ya.
5: Oke. Apa aja
6: dari
5: tuh?
6: Dari situ himpunan aja sih dulu waktu itu. Aku masih kayak, ya udah coba dulu deh satu gitu. Nah ternyata enjoy sih, cuman ada struggle ternyata di sana tuh. Nah si struggle itu tuh ternyata gak apa-apa loh kalau kita lihat-lihat ya. Dan dari struggle itu tuh aku lebih kenal diri aku gitu loh kak. Lebih kenal diri aku. Aku gak lari dari itu dan aku lebih improve diri, lebih tahu passion aku di mana. Nah, buat teman-teman juga ya mungkin yang mengalami kegagalan ataupun struggle itu gak apa-apa banget loh ternyata ya. Karena si kegagalan itu merupakan si jalan juga buat kita.
5: Betul, setuju. Setuju banget.
6: Iya, menemukan setuju pengalaman.
5: Banget. Gitu. Setuju banget. Saya ini setuju banget lagi sama Salma, teman Pro 2. Jadi terkadang ketika kita menemukan sebuah kesulitan, justru di situ kita menemukan diri kita sendiri.
6: Iya, betul.
5: Ya enggak sih, kita lebih kenal diri kita, cara kita ngadepin masalah itu seperti apa. Bahkan bagusnya lagi kayak Salma, teman Pro 2. Dari situ kayak nemuin nih passionnya arahnya kemana.
6: Iya.
5: Gitu teman Pro 2, ya kan? Jadi jangan sampai nanti kamu udah kayak umur 25-an terus quarter life crisis, kamu belum tahu passion kamu apa, pengen kerja di bidang apa, itu yang bahaya, bener nggak Salma?
6: Iya betul banget.
5: Takut ya. Anyway dulu Salma di mana SMA-nya sih?
6: Di SMK kebetulan.
5: SMK. Ya, ambil apa dulu? Akuntansi juga?
6: Enggak, aku rekayasa perangkat lunak.
5: Ya IT. Wow ya. Iya. Jadi rekayasa perangkat lunak terus ke akuntansi, iya kan? Dan sebenarnya waktu dulu lulus SMA pengen kerja dulu gitu ya?
6: Iya betul.
5: Tapi ngelihat CV loh kok kosong. Iya. Apa yang harus aku tawarkan gitu kan? Ya ternyata aku selama ini kayak bukan buang-buang waktu ya, kayak kesempatan gak diambil ya kan?
6: Betul.
5: Jadi pembelajaran tersebut juga kurang, pengalaman juga kurang. Akhirnya di sini barulah bangun tuh ya waktu kuliah. Iya. Jadi si kerjanya itu enggak jadi tuh.
6: Enggak tuh.
5: Kuliah dulu langsung
6: aja.
5: I see, teman Pro 2. Nah, setelah kamu masuk ke himpunan di kampus gitu kan ya, terus juga kamu menemukan beberapa ya struggle lah kamu di situ. Sampainya kamu menemukan diri kamu sendiri, passion kamu sendiri. Ini arahnya kemana sebenarnya seorang Salma ini?
6: Ternyata aku sukanya tuh ke arah sosialisasi sih kak.
5: Okay.
6: Iya betul. Di situ. Nah dari situ aku tuh banyak cari-cari informasi. Tentunya tuh di Instagram ya. Nah dari situ aku nyari open recruitment gitu-gitu. Sampai waktu tuh brand aku bener-bener penuh sama open recruitment dan aku ikutin semua waktu
5: ini,
6: itu.
5: Ini lebih ke volunteer berarti ya.
6: Yes,
5: okay. Gitu terus.
6: Nah aku coba cari-cari aku. Ikutin satu-satu gitu ya. Yang gagal tentu banyak banget ya. yang lolos cuman beberapa aja. Dan ternyata ya aku darusin di ini sih, di passion aku ya, sosialisasi kayak relawan gitu.
5: Relawan. Oh, iya. Sejauh ini udah kayak gabung sama apa aja nih?
6: Dari teman relawan Indonesia waktu pertama tuh, terus Amgala juga. Terus di Pemuda Peduli kemarin dan sekarang yang aku jalanin tuh di ini Sekolah Budaya Adhikari.
5: Sekolah
6: Budaya Adhikari.
5: Adhikari. Yes. Wih keren banget. Tepuk tangan dulu ya buat Salma, teman Pro 2. Jadi emang udah menemukan titik baliknya untuk bangkit ya. Akhirnya di sini kayak even dulu sempat trauma, teman Pro 2 untuk menjalankan yang namanya berorganisasi. Mungkin di situ juga Salma sempat pikir kayaknya aku bukan orang yang bisa kerja sama deh. Ya enggak sih? Kayaknya aku tuh anaknya kayak sendiri-sendiri aja deh gitu. Tapi ternyata ya enggak bisa, mau gimana pun kita makhluk sosial. Sampai akhirnya di sini Salma menemukan diri Salma yang ternyata aku suka nih bersosial dan ikutlah beberapa volunteer tersebut gitu. Jadi volunteer itu ya karena hal apa yang memang Salma dapatkan manfaat jadi seseorang mahasiswa yang memang ini masih semester muda gitu kan ya. Salma juga memang aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut jadi volunteer. Apa nih hal apa aja memang menjadi hal positif yang didapatkan sama Salma selama ini?
6: Mungkin dari soft skill ya kak.
5: Okay.
6: Karena kalau misalkan pengetahuan, keterampilan itu bisa kita ambil dari kelas, dari kita membaca buku. Tapi kalau misalkan soft skill tuh kalau kita hanya tahu pengetahuannya tanpa kita terjun langsung ke dunia yang sebenarnya gitu, kita gak akan tahu kan.
5: Oke.
6: Okay. Kayak soft skill dari komunikasi, mungkin dari relasi sih yang aku rasa penting banget tuh.
5: Mm-hmm.
6: Relasi, terus dari apa ya, kita jadi bisa paham latar belakang setiap manusia aja gitu, Kak.
5: Mm. Oke, okay. Kalau misalkan sama akademis kamu itu terganggu nggak sih sebenarnya kegiatan kamu itu?
6: Enggak sih Kak, karena untuk volunteer sendiri aku yang si apa ya, timelinenya lama banget tuh di hari ini, maksudnya di bulan ini, di hari-hari aku libur gitu.
5: Oh.
6: Kalau kemarin tuh yang seminggu udah beres gitu.
5: Oh, oke, okay. Karena sekarang lagi libur itu
6: iya,
5: ya.
6: Betul.
5: September baru masuk dari Juli berarti ya?
6: Iya, enggak, Juli. Iya sih, Juli akhir.
5: Ya, Juli akhir masuk kurang lebih lah sebulan lebih ya teman Pro 2 itu. Jadi libur, masa-masanya anak kuliah lagi pada libur, masuk semester baru nanti di September. Nah, di sini Salma kayak mengisi semua waktu tersebut untuk kegiatan.
6: Betul.
5: Sekarang lagi apa nih? Kegiatan apa nih yang memang lagi dikerjakan atau ada program apa?
6: Iya, program dari himpunan pastinya, dan di Sekolah Budaya Adhikarya itu juga.
5: Okay.
6: Soalnya di bulan ini ada volunteeran juga ke desa-desa.
5: Oh, gimana? Jadi, kegiatannya ngapain aja itu?
6: Volunteering aja sih Kak, di maksudnya tapi nggak di kota gitu.
5: Hmm.
6: Kita nyari yang pelosok, bener-bener yang pelosok banget gitu.
5: Oke, okay, ya. Itu rencananya mau kemana ceritanya nanti kamu?
6: Cianjur kalau nggak salah.
5: Seriusan? Berapa
6: iya,
5: lama di sana?
6: Betul, 3 hari.
5: Tiga hari, yang kamu lakukan apa biasanya nih?
6: Di persiapannya atau gimana Kak?
5: Persiapannya dan di sananya, di Cianjurnya gitu. Tugas kamu biasanya apa kalau jadi volunteer itu?
6: Aku di bagian edukasi.
5: Wow, ngajar. Best ya, ngajar apa biasanya Salma?
6: Mungkin karena di pedesaan tuh banyaknya tuh kurang dalam pengingatan, mungkin dari berhitung, membaca pun mereka tuh susah. Pasti kita ngambilnya yang basic-basic aja sih Kak.
5: Oh, yang basic. Mm-mm. Oh, aku kira nanti Salma kesana langsung ngajarin akuntansi. Wow.
6: IT,
5: ya. Langsung
6: iya,
5: ngajarin IT gitu kan, ya enggak JavaScript gitu.
6: Waduh,
5: ya enggak. Ternyata enggak ya. Jadi memang basic-basic dulu yang memang ditanamkan.
6: Iya.
5: Banyaknya ini yang mengikuti programnya berarti anak-anak kecil.
6: Iya.
5: Usia berapa sampai berapa, Salma?
6: Biasanya dari kelas 1 SD sih.
5: SD.
6: Tingkat SD lah gitu.
5: Oke, okay, ya. Jadi dari kelas tingkat 1 SD sampai kelas berapa paling gede?
6: 6 palingnya.
5: Kelas 6 ya, iya. Berarti serata SD ya. Ini belajar bareng sama Salma karena memang tidak semuanya itu sudah bisa baca tulis ternyata ya. Dan di sini tugas Salma memang ngajarin mereka yang benar-benar untuk mengeja, ngitung awal gitu
6: iya,
5: kan ya gitu. Enggak langsung ke aljabar.
6: Enggak dong.
5: Pusing ya. Sin kos tangan, sini ke kosan aku kangen. Ya enggak dong ya teman Pro 2. Oke, Salma menurut kamu seberapa penting sih anak muda atau mungkin pelajar seusia kamu itu memiliki banyak pengalaman untuk mengenal dunia lain selain di kampus aja?
6: Oke, menurut aku penting banget ya Kak, karena dari pengalaman itu kita bisa mengubah cara kita berpikir dan tentunya bisa membentuk karakter dari diri kita.
5: Oke,
6: gitu,
5: oke.
6: Okay. Kayak banyak orang yang ngira volunteer tuh kegiatan sosial aja gitu, tapi ternyata lebih dari itu loh, ketika kita terjun langsung ke sana. Banyak yang kita dapetin dari sana, yang tadinya kita datang untuk memberi, kita datang untuk membantu, tapi ternyata kita yang lebih banyak belajar dari mereka gitu.
5: Exactly,
6: gitu.
5: Benar-benar. Jadi memang ini prosesnya adalah kayak saling belajar jatuhnya
6: iya,
5: ya. Betul. Oke, teman Pro 2. Jadi itu yang didapatin, dan mungkin juga ini teman Pro 2 yang belum pernah menjadi apa ya, ikut-ikut acara sosial seperti itu, teman Pro 2 pengen jadi volunteer. Ini ada nggak sih kesempatan yang mungkin bisa gabung juga sama mungkin himpunan yang kamu ikuti untuk mengikuti program atau acara tersebut gitu?
6: Banyak banget sih rekomendasinya Kak.
5: Ada apa
6: banyak
5: aja?
6: Banyak banget sih untuk yang basic-basic sekarang tuh lagi ada Amgala. Amgala tuh lagi ngebuka banget oprek di Bandung.
5: Okay.
6: Banyak banget. Dan untuk di Sekolah Budaya Adhikarya itu biasanya 3 bulan sekali, dan kemarin baru oprek dan sekarang mungkin nggak bisa, tapi boleh diikutin aja, dan itu bagus banget sih menurut aku jujur.
5: Wow, yes tuh teman Pro 2. Tuh Tuh ya, banyak pengalaman. Dan pastinya juga Sandy yakin seorang Salma ini itu gak kenyang dengan pengalaman yang udah didapetin aja, ya kan? Kira-kira ada gak sih kayak kamu cita-cita pengen ikutan volunteer di yayasan ataupun di mana gitu, atau mungkin yang bisa sampai kayak jauh, kan ada tuh yang volunteer sampai ke Malaysia, ada yang kemana. Ada gak sih kau pengen kayak gitu?
6: Pengen banget, pengen jujur, pengen banget itu. Pengen ke bener-bener yang di luar dari kota Bandung gitu, pengen banget sih.
5: Ada gak sih, tapi memang tempatnya untuk kayak mengakomodir kita untuk bisa jadi volunteer ke, let's say, ke luar negeri. Waktu itu juga sendiri sempat kedenger ada yang memang volunteernya ke Afrika barengan sama WHO, kayak gitu-gitu kan. Ada ya, ada gitu. Ada kok pengen juga kayak gitu.
6: Pengen juga, tapi aku belum nyari tahu lebih lanjut sih. Tapi ada sih, kepengen banget-banget sambil liburan gitu kan.
5: Iya gak sih? Seru banget teman Pro 2 ya. Nah ini nih, kita bakal cari tahu lagi teman Pro 2. Ini Salma bilangnya dari tadi ada kok banyak-banyak, cuman aku juga belum tahu, kata Salma gitu. Nanti kita bakalan ulik-ulik lagi teman Pro 2. Dan siapa tahu ini juga bisa menjadi info bermanfaat buat teman Pro 2 yang pengen jadi volunteer juga. Kita bakalan tanya nanti Salma gimana sih cara untuk mencari ya, apa ya, mungkin bisa disebut yayasan atau himpunan atau apa ya disebutnya biasanya kayak gitu.
6: Komunitas paling.
5: Komunitas ya. Komunitas yang memang komunitas atau lembaga ya, gitu, yang memang bisa kita ikuti untuk menjadikan diri kita sebagai volunteer. Gimana caranya abis ini? Kita break dulu ya Salma ya. Dan pasti juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Salma seputar kegiatannya, pengalamannya Salma, kau boleh WhatsApp di 0812 6020 9696.
0: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Sempat ngobrol sedikit sama Salma barusan ya, kayak Sandy jujur sambil cari-cari juga barengan sama Salma. Salma ini bagus loh gitu, ini saling merekomendasikan teman Pro 2. Tapi Sandy yakin kalau Salma memang search-nya lebih jauh lebih banyak, karena Salma juga pengalamannya juga lebih banyak ya gak sih untuk jadi volunteer. Total mungkin ada lebih dari 5 kali?
2: Ada.
1: Lebih 10 ada?
2: Enggak sih.
1: Oh belum ya. Nah ini teman Pro 2, kalau misalkan udah lebih dari 5 kali artinya udah lumayan sering teman Pro 2 ya. Dan saya ini pengen tahu ya, mungkin Salma bisa cari tips and trick untuk gimana caranya kita approach ke community ataupun lembaga tertentu yang memang sedang membuka peluang kita agar ikutan volunteer dalam program yang mereka adakan. Gimana nih Salma?
2: Untuk awal-awal tuh kalian bisa cari di platform ya, mungkin dari TikTok, dari Instagram, itu paling banyak banget sekarang. Oprek-oprek tuh banyak banget di Instagram pastinya ya. Aku dapetin tuh paling di Instagram ya.
1: Okay.
2: Ketika kita berani apply aja, itu banyak kesempatannya tahu sebenarnya gitu.
1: Okay.
2: Untuk lolos gitu, untuk lanjut gitu. Mungkin ya di Instagram aja
1: IG
2: sih.
1: Ya, dicari-cari ya. Ya. Biasanya suka ada syarat-syarat tertentu gitu gak sih? Sama kalau misalkan pengen ikutan jadi volunteer gitu.
2: Ada sih, kayak CV, mungkin dari CV juga, ngirimin CV juga. Terus mungkin dari ada yang berbayar tuh, ada yang enggak. Bisa dilihat juga itu. Terus ya seleksi sih, tahap seleksi.
1: Seleksi ya, gitu. Nah ini nih yang penting, seleksi. Ya biasanya tuh harus seperti apa biar kita dapet nih jadi volunteer tersebut gitu. Seleksinya tuh ngapain aja? Apakah wawancara, ada tes apa gitu?
2: Untuk kriteria lolos enggaknya tuh aku kurang tahu ya. Tapi setelah lolos tuh pasti ada wawancara, Kak.
1: Oh ini yang mungkin tes akhir kali ya si wawancara gitu. Tapi ada tes tertulis gitu gak sih? Atau mungkin kayak harus menjabarkan pengalaman kita jadi volunteer sebelumnya gitu, ada gak sih?
2: Enggak sih, paling di CV-nya itu tadi yang kita kasih lihat pengalaman kita gitu.
1: Pengalaman kita ya. Dan mungkin juga kayak bukti-bukti foto-foto kita ya kan, yang memang sedang menjalankan tugas sebagai seorang volunteer kayak gitu. Jadi tadi temannya Sandy sama Salma, ini Salma nih ada ini nih gitu kan. Kita kalau lagi ngomongin volunteer-volunteer ini langsung keluar kan pop-up ya di Instagram ya gitu. Ada nih teman Pro 2 gitu kan ya, ini juga kemarin sempat Sandy pengen apply teman Pro 2, jadi kayak ini ke Raja Ampat di awal Januari 2027. Cuman sayang banget kalau Sandy enggak kayak Salma yang memang udah banyak pengalamannya ya. Jadi ketika describe pengalaman kamu sebagai volunteer, aku langsung bengong, aku langsung tinggalkan halaman tersebut. Itu mungkin Salma bisa coba ya.
2: Oke, terima kasih banyak loh, Kak.
1: Nanti kita bisa coba bareng-bareng ya. Oke, Salma ya, dari semua pengalaman kamu, Sandy pengen tahu dong yang paling berkesan apa sih, Salma?
2: Paling berkesan tuh mungkin di sekarang ya, di Sekolah Budaya Adikari. Itu tuh beda banget sama volunteer-volunteer sebelumnya, karena si timeline-nya itu yang lama banget. Dan kita tuh butuh bonding juga di awal sama peserta-pesertanya yang lain gitu. Kemarin sempat bonding juga tuh di Lembang, itu seru banget, Kak. Jujur, sebelum kita terjun ke desa gitu, kita harus bonding dulu sih selama beberapa minggu tuh.
1: Oh, karena bondingnya gimana tuh?
2: Ada, kemarin tuh kebetulan ke villa, Kak, kita ini bonding bareng. Terus setiap minggu tuh pasti ada pertemuan gitu.
1: Oh, okay. Jadi kayak ada gatheringnya gitu setiap minggu ya, untuk kayak rapat acaranya mungkin gitu. Nah, kamu tadi sebut ini adalah yang paling lama dan berbeda. Emang berapa lama ini? Menghabiskan waktu berapa lama nantinya?
2: 3 bulan.
1: 3 bulan
2: persiapannya,
1: itu persiapannya.
2: Iya.
1: Emang nanti gongnya acaranya di tanggal berapa?
2: Di akhir bulan ini.
1: Akhir bulan ini, masih libur juga ya. Oke, nah kalau misalkan untuk open recruitment lagi, kira-kira kapan nih? Siapa tahu teman Pro 2 pengen ikutan?
2: Mungkin di bulan November.
1: Oh, November. Pokoknya kita rajin-rajin aja ya. Oke, tadi
2: follow dulu aja.
1: Nah itu, ada apa aja yang bisa di follow? Coba Salma sebutkan.
2: Teman relawan Indonesia
1: ya, terus
2: Amgala
1: ya. Oke,
2: Bina Desa juga bisa tuh.
1: Bina Desa tuh ya. Teman Pro 2 follow. Terus
2: Sekolah Budaya Adikari deh.
1: Sekolah Budaya Adikari itu tadi ya kan. Ini biasanya kayak komunitas atau lembaga-lembaga tersebut ada kerja sama-sama pemerintah gak sih, atau kementerian gak sih biasanya?
2: Ada sih kalau salah yang Bina Desa tuh.
1: Bina Desa itu ya, ada
2: sama Pemuda Peduli. Dan kelanjutannya kurang tahu sih kak, sorry banget.
1: Oke, okay, gak apa-apa. Nah, penting gak sih dengan adanya kegiatan sosial tersebut yang melibatkan mahasiswa terjun langsung ke tempat-tempat terpencil seperti itu, Salma?
2: Penting banget ya, kita membantu banget sih itu untuk desa-desa yang menurut aku kurang banget dapat pengetahuan yang lebih maju gitu kak. Karena itu tuh manfaatnya gak hanya kepada desanya, kepada diri kitanya juga sih kak.
1: Jadi saling belajar itu tadi ya, betul. Gitu. Berarti di sini sama bisa menyebutkan bahwa yang namanya walaupun di era teknologi yang canggih sekarang gitu kan ya, yang memang kita lihat hanya di kota aja, maju-maju aja, tapi ternyata ada beberapa tempat yang memang bahkan pendidikannya belum semaju itu. Nah, dengan realitas yang Salma temukan, gimana sih Salma di sini melihatnya sebagai seorang mahasiswa juga gitu, yang memang di sini pastinya Salma bersyukur menjadi seorang mahasiswa yang aktif gitu kan, yang punya link kesana kemari gitu kan ya. Kalau melihat mereka, Salma seperti apa yang ada di pikiran Salma?
2: Banyak empatinya sih kak, jujur. Karena mungkin kita yang di sini gampang banget akses sana sini, ternyata di sana susah banget, dan mungkin dari SDM-nya tuh benar-benar yang kurang banget dapat pengetahuan gitu loh kak. Dan ya sebisa mungkin lah kita sebagai generasi muda ya membantu membantu mereka gitu dari apa yang kita bisa gitu.
1: Oke, dari ketertinggalan tersebut ya. Nah, kalaupun memang ternyata di Indonesia ini tidak ada program-program pemuda seperti program sosialisasi seperti tadi, mengajar, kira-kira apa nih yang akan terjadi sama saudara-saudari kita yang kurang beruntung tersebut?
2: Mungkin lebih ke kurang maju sih ya kak.
1: Gak tahu dunia luar
2: tertinggal, iya tertinggal banget. Dan mungkin jadi generasi mudanya tuh kurang dalam apa ya dibilangnya, kurang maju sih.
1: Kurang maju ya? Ada culture shock gak sih yang sempat Salma temukan gitu? Kalau kok mereka begini gitu?
2: Belum sih, kayaknya nanti di yang 3 bulan ini
1: yang Cianjur itu ya.
2: Iya, soalnya kemarin-kemarin masih di daerah-daerah Bandung gitu.
1: Oke, ini nanti di kawasan Cianjur, tepatnya di mana Cianjurnya?
2: Cibanggala kalau enggak salah.
1: Cibanggala. Iya. Nanti Salma di sana akan kurang lebih berapa? 1 minggu ya?
2: Lebih sih. Kurang.
1: 3 hari.
2: 4 harian lah.
1: 3-4 harian di sana. Ada berapa relawan yang terjun nanti?
2: 70-an lah.
1: Wow, 70. Iya, itu tuh nanti betul. Tinggalnya gimana sih, kayak bikin camp atau kayak di rumah warga?
2: Enggak, di ini kak, apa ya namanya? Apa ya namanya? Pemerintahan di situ.
1: Oh, yang setempat ya, pemerintah setempat ya, menyediakan mereka ya. Oh, ih, seru banget ya. Alhamdulillah. Salma, sukses buat acaranya nanti. Ya, terima kasih juga pastinya buat Salma, dan semoga orang-orang seperti Salma ini bukan cuma 1-2 atau bahkan cuma 70 aja, tapi banyak banget nih anak muda-anak muda yang memang tergerak hatinya untuk ikut sebuah aksi yang memang ini juga untuk mencerdaskan seluruh bangsa yang memang benar-benar merata ya kan, untuk saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan pasti di sini bukan mereka saja yang dapat, tentu kita juga dapat banyak pembelajaran-pembelajaran, dan pastinya juga hal yang bisa kita syukuri apa yang kita dapatin sekarang itu ya Salma ya.
2: Iya betul, investasi banget guys itu kalau pengalaman tuh.
1: Yes, ada yang mau disampaikan lagi Salma?
2: Udah sih, mungkin untuk generasi muda jangan takut untuk mencoba, jangan takut keluar dari zona nyaman ya, karena pengalaman itu yang akan membantu kita di kompetisi yang masa depan yang akan datang, di masa depan yang akan datang.
1: Di saat kalian sudah lulus nanti ya kuliahnya, tiba-tiba ada caption "Welcome to the jungle" ya. Itu sangat berguna pastinya, khususnya untuk bersosialisasi sesama teman kerja atau kayak link lainnya ya dalam dunia pekerjaan teman produ. Oke deh, Salma terima kasih banyak udah berbagi, cerita di sore ceria ya. Lancar sekali lagi acaranya. Semoga Salma juga bisa terus sehat, terus fit badannya, dan prestasi akademisnya juga tidak terlewat ya kan, nggak sambil ditinggalin juga. Lancar, cepat lulus.
2: Amin.
1: Salma ya. Dan semoga nanti dengan adanya pengalaman Salma yang memang udah lumayan numpuk nih, ini baru semester 2 ke-3 loh teman Pro 2. Ya, nanti juga itu bisa membantu Salma untuk mendapatkan pekerjaan impian yang Salma idam-idamkan selama ini.
2: Amin
1: ya.
2: Terima
1: kasih sekali lagi Salma.
2: Dan
1: thank you Salma ya. Dan teman Pro 2 ya, Sani masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Stay close.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: You're still listening Prodo 96FM. Teman Prodo masih di Prodo Sore Ceria dan masih bareng Sandy Puspandini. Tadi kita udah ngobrol sama Salma ya, seorang mahasiswa yang udah banyak banget pengalamannya menjadi volunteer di kegiatan-kegiatan sosial ya. Anyway, selamat sore juga buat kamu teman Prodo yang lagi dengerin Prodo 96FM, baik di kota Bandung ataupun di luar kota Bandung yang lagi dengerin kita via RRI Digital. Dan sore hari ini nampaknya Sandy mau menyapa ya pendengar kita yang sudah dengerin Prodo dari tadi siang ya. Gemes banget pengen telepon katanya Kak Sandy, pengen say hi, pengen request, boleh atau ya. Kita langsung sapa aja pendengar kita di sore hari ini, ada Fahri. Selamat sore Bang Fahri.
1: Assalamualaikum Bunda Sandy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahri apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini Fahri sore hari ini?
1: Lagi dengerin Pro 2.
0: Wih, terima kasih.
1: Dan nanti malam dengerin Andre di Pro 1.
0: Best ya, dengerin terus RRI ya, Bang Fahri ya.
1: Oke, siap.
0: Bang Fahri,
1: ini Lala gak yang jaga malam?
0: Jaga malam nanti ada Lala, ada Sabila. Mau dengerin Sabila juga?
1: Oke. Andre aja.
0: Andre dulu. Oke.
1: Andre Pro 1 lah.
0: Andre Pro 1 ya. Kenapa sukanya Andre?
1: Karena rambutnya gondrong aja biasa.
0: Gondrong ya Andre. Nanti aku suruh cukur ya biar botak ya. Jangan ya.
1: Jangan dong.
0: Jangan dong. Oke deh kalau gitu. Bang Fahri gimana hari ini? Kemana aja? Ada cerita apa nih Bang Fahri?
1: Aku tadi ketemu sama penyiar di radio di Jalan Setrasari 2 nomor 14.
0: Oh.
1: Sambil foto bareng.
0: Terbaik.
1: Terus sama anak magang cewek.
0: Mm-mm.
1: Dia berpakaian celana panjang warna bahan.
0: Oh.
1: Biar samaan, biar foto bareng.
0: Ih, terbaik. Itu Setrasari itu apa sih radio ini ya? Oz ya?
1: Iya.
0: Oh, Oz. Ada ini siapa tuh? Siapa aja sih penyiarnya sana tuh?
1: Tadi pagi BJ, Ina, sama Zoraya, penyiar baru.
0: Oh, ada penyiar baru di sana ternyata ya. Ada ini nggak? Ya. Nabila Oriza ada nggak?
1: Nabila Oriza sih kayaknya besok siarannya.
0: Besok ya, setiap Rabu ya dia ya, Nabila Zahra ya. Ih, hafal dong kamu jadwal-jadwalnya. Ih, tepuk tangan dulu dong ya, hebat deh. Keren ya. Oke. Ini mau request apa Bang Fahri?
1: Hari ini Bruno Mars yang berjudulnya Runaway Baby udah ada belum?
0: Cikan ya, itu kan lagu lama ya, harusnya ada ya Bruno. Tuh bentar, Bruno Mars Runaway na. Gak ada, gak masuk list. Mau yang lain? Ada ini Love Strain, Billionaire, 24K Magic, Lazy Song, mau apa? Versace, Treasure, Grenade, Risk It All.
1: Risk It All.
0: Ini Risk It All ya. Ini mah lagu favoritnya Sabila, lagu favoritnya Lala ya.
1: Ya.
0: Lagunya buat siapa aja nih Bang Fahri?
1: Buat Bang Andre Ardiansyah. Terus AA Randy Aditya. Terus Bunda Sandy.
0: Terima kasih.
1: Uli Mince, Gaga Asep, Alan Jono, terus Duyana Putra.
0: Oke.
1: Siaran lagi.
0: Duyana Putra jadi reporter dia, gak siaran sekarang.
1: Siap.
0: Jadi reporter.
1: Terus Ian Ricci Gile.
0: Wow.
1: Terus Bung Rana Winata, Amelia Putri,
0: terus
1: dan semuanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Pro 2 rencananya buka open recruitment penyiar gak minggu-minggu ini?
0: Belum buka open recruitment penyiar. Kita tuh lagi siap-siap buat upacara kemerdekaan nanti. Keren gak tuh?
1: Siap. Yes.
0: Ikut upacara nanti di sini Bang Fahri pagi-pagi ya.
1: Enggak ya.
0: Bisi kalau mau boleh gitu ya. Nanti kalau mau ikut upacara ya di sini ya. Oke, gitu aja ya Bang Fahri ya.
1: Salam buat teman-teman Mojang Jajaka di Kota Bandung, suruh suruh talk show dong di Pro 2. Kalau gua sih mau ngundangin Teh Jenny Siniawati.
0: Oh, oke, nanti kita cari ya, Jenny ya.
1: Dari Duta Genre sama Mojang Jajaka Bandung.
0: Cakep. Nanti kita undang ya, insya Allah ya, Bang Fakri. Nanti kalau udah ada, Bang Fakri datang ya.
1: Oke, siap.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Ayo, Bunda Sandy.
0: Terima kasih banyak.
1: Bosku.
0: Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fakri, ya Allah. Ya, ini... Radio Man lah ya, mungkin bisa disebutnya ya, orang yang sangat suka radio dan sering main ke radio-radio yang ada di Kota Bandung. Radio Man atau Listener Man ya, termasuknya ya. Thank you Bang Fahri ya, udahlah kita langsung buatin aja lagu buat Bang Fahri, Risk It All, Bruno Mars, yes. Dan pasti juga buat teman Pro 2 sore hari ini. Saya masih terus temenin sampai jam 7 malam nanti, kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Terus tiba-tiba diajak main bola.
1: Main bola.
0: Dioper terus, dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
1: Apa tuh?
0: Ke daerah Lembang.
2: Wih.
0: Umpan Lembang.
2: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
0: Oke.
2: Okay. Hmm. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
0: Daerah apa tuh?
2: Ranca.
0: Ketawa.
2: Ketawa.
0: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
1: Oh, problem apa tuh?
0: Majalaya.
1: Kenapa?
0: Majalaya buat lo.
2: Masalah ya.
0: Masalah.
2: Masalah. Mabullah.
1: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
0: Hah, kok bisa
1: jalan di Hamplas?
2: Jamplas. Masuk.
0: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
1: Parah.
0: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
1: Apa tuh?
0: Kopo. Nata de Kopo.

0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir.
0: Gitu.
2: Cica. Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
2: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
2: Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya benar.
0: Tapi lagi-lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
3: Kenapa tuh?
2: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari. Oh,
2: iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir ya? Ampun.
0: Pasir Impun.
2: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Teman Pro 2, pemerintah merencanakan untuk merombak buku pelajaran SD sampai SMA, di mana kebijakan ini muncul setelah Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sekolah dan meninjau kondisi buku pelajaran. Yes. Jadi Pak Presiden menilai kualitas buku masih kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas maupun kenyamanan saat dibaca. Dan alasan program ini ingin dijalankan itu fisik buku yang mudah rusak, teman Pro 2. Dan beliau pun meminta kualitas bahan dan cetakan buku Indonesia dievaluasi dan dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, ukuran huruf yang terlalu kecil, yaitu ukuran 11-12, ya, ini dinilai kurang nyaman dibaca dan berpotensi membuat mata siswa lebih cepat lelah. Dan terakhir, pemerintah juga ingin menghadirkan buku pelajaran, ya, dengan desain lebih menarik, di mana ukuran huruf lebih nyaman, serta kertas juga lebih kokoh dan tahan lama, teman Pro 2. Tapi semoga ya, dengan di-upgrade-nya kualitas buku ini, harganya juga gak ikut upgrade. Nah, sore hari ini kita mencoba untuk menghubungi narasumber kita, teman Pro 2 dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, yes. Namun nampaknya narasumber ini sedikit berhalangan, teman Pro 2. Kita pengen tahu nih sebenarnya seberapa penting sih kualitas kertas buat anak muda di era serba digital ini, ya. Karena yang berbicara, kalau memang sekalian berbicara tentang WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup, ini pasti akan berkaitan dengan yang namanya lingkungan juga, teman Pro 2. Karena berbicara tentang kertas kan, ini ada kaitannya dengan kayu, ya. Kertas itu kan dari kayu, teman Pro 2. Begitu. Tapi kita akan coba ya menghubungi narasumber kita lagi. Semoga nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang si upgrade buku yang ada di Indonesia, teman Pro 2, di era serba digital ini. Melihat dari sudut pandang WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup itu sendiri. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu gimana aja. Cuma di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya juga kita akan mendengarkan salawat tarhim di pukul 17.23 waktu Indonesia Barat.

0: Abu Zar bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah atau tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan. Dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik."
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini? As

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: You're still listening Prodo 96 FM. Abis ngobrol sama teman-teman yang baru pulang camping, teman Pro 2, terus kayak ngelihat hasil fotonya tuh bagus banget. Ya kan? Kenapa disebut bagus? Karena ternyata kalau misalkan kita camping dan menjauhi polusi cahaya ya, itu kita bisa foto benda langit ya, kayak bintang maupun si galaksi ya teman Pro 2. Itu Milky Way itu benar-benar bisa ke-capture bahkan cuman pakai handphone kamu, kamera kamu. Dan ini benar-benar saya ngelihat dari handphone teman saya sendiri ya, tanpa bantuan lensa apapun. Ke-capture dengan bagus teman Pro 2. Dan mungkin ini juga buat kamu yang suka banget ya dengan atau mungkin tertarik dengan benda-benda langit teman Pro 2. Siap-siap aja. Nanti tanggal 12 sampai 13 Agustus, sekitar 100 meteor per jamnya akan menghiasi langit malam. Jadi fenomena ini bisa disaksikan dari Indonesia, di mana bulan Agustus menjadi salah satu waktu terbaik untuk menyaksikan hujan meteor pada tahun 2026 ini. Yes. Dan secara teori, Perseid dapat mencapai sekitar 100 meteor per jam dalam kondisi ideal mulai dari 12 Agustus hingga dini hari tanggal 13 Agustus. Namun jumlah meteor yang terlihat dari Indonesia ini akan jauh lebih rendah karena posisi radian Perseid berada di langit utara. Dan ini yang paling menarik teman Pro 2, pada puncak hujan meteor ini tidak ada gangguan cahaya bulan karena bulan akan memasuki fase bulan baru. Dan fenomena ini bisa kita saksikan di wilayah Indonesia yang memiliki polusi udara dan cahaya yang cukup rendah. Jadi cari dari sekarang teman Pro 2, besok mungkin ya, besok sama lusa, besok malam berarti ya, tanggal 12 sampai ke 13 itu kamu bisa cari tempat, mungkin kamu bisa ngecamp bareng sama teman-teman kamu yang jauh dari polusi udara dan juga polusi cahaya teman Pro 2, untuk menikmati hujan meteor satu ini.
1: Pro 2 throwback time. Masih ingat

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstra. Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
2: Woi.
0: Kok gitu?
2: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
2: Siksa Kabur dong.
1: Salah ya.
2: Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
2: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
2: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
2: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
2: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari-cari, cari-cari.
2: Panderwi.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
2: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Oh, cincau lagi.
2: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
2: Sih. Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
2: Relax.
0: Tenang.
2: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
2: Susana, Bernapas Dalam-Dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel.
2: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
2: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

rekan acara Pro 2 sorenya udah dulu ya. Habis ini kita bakalan gabung sama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Pro 2 Music Live Chat. Dan nanti malam bakalan ada Sabila yang temenin kamu ya. Sabila Keitra yang temenin kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta malam. So thank you so much for listening Pro 2 96 FM di Pro 2 Sore Ceria. Dan besok pagi-pagi saya ditemenin kamu di Sepada ya. Have a great day. Selamat istirahat. Bye-bye.

0: Lanjut bro.
1: Ini masih di daerah Jawa teman Pro 2. Tahu gak kota yang perhatian banget
2: di daerah Jawa? Banjur, Banjur.
0: Banjar kan Banjur, Banjur.
1: Banjur kan bahasa Prancis ya. Banjur. Bukan, salah.
2: Bekasi.
1: Salah. Jawa Bos. Jawa Bos.
2: Jawanya Jawa mana? Kan Bekasi Jawa Barat, bro.
1: Antara Jawa Timur atau Jawa Tengah? Tebak.
2: Kota yang paling perhatian ya? Mojokerto.
1: Bukan.
2: Entar. Malang, Malang.
1: Salah.
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri.
1: Salah.
2: Talu kah, bro?
1: Kota yang orang-orangnya itu perhatian banget adalah
2: apa?
1: Purwokerto.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: T5, teman-teman Pro2 dengerin terus ya.
1: Pro2 Hitlist
0: setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro2 FM Bandung.
0: Teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Studio dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak... ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke, bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa paham track ya. Gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Okay.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya, gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
1: berbeda
0: pertama.
1: Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak 2 terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Gitu. Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah 2 pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget ya. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih heartfelt.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya. Nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
0: orang kan ada. Kayaknya kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau. Lagunya kok kayak timpang banget
1: itu sebenarnya trikinya sih di situ.
0: Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Produ yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-800-105 Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. Gitu kan. Ini jadi single perdana lu.
1: Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, benar.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lavsong-lavsong zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment
0: betul, ya. Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, sih. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya bener-bener buat melupakan. Gitu. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue ngepush sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu

0: lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya,
1: bener.
0: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya.
1: Oke. Okay.
0: Itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
1: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya Takkan Ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, mm-hmm. itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua mm-hmm. sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Mm-hmm. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Mm-hmm. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke, berarti anyway ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Oke.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ.
0: Okay.
1: Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Oke. Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun
0: juga. Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang,
0: sumpah. Bener, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah!
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak, ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu. Zoom meeting, jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya?
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: betul,
0: gitu
1: itu
0: kan.
1: Gue, itu.
0: Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Ini benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini, berarti dari segi genre, segi musik, berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu.
1: Gitaran
0: ya?
1: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Itu kayak itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya. Yeah,
1: mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lu kalau hari Minggu sore.
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini. Gitu.
0: Bener.
1: Teman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning
1: gue.
0: Sore ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh enggak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo, olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan, apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Oh,
1: atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Iya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Lagi, iya.
0: Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya, wow. Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: Sih. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya bener, sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di SP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. YouTube. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka.
0: Oke, okay. Apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, yeah, to be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya nextnya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih, seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti betul. Minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua singlenya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Tadi 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jaga malam kamu ditemenin sama Lala hari ini. Yes. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus ya, karena kita bakal ngobrol sama nanti ciwi-ciwi dan tentunya bakal ngobrol tentang hari kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Lala di Pro 2 dong, teman Pro 2. Dan Lala juga sekalian mau menyapa teman-teman Pro 2 yang join bergabung sama Lala di TikTok PRO2BDG. Halo. Ini kamu kalau misalnya mau ngobrol langsung komen. Ini sekarang mah gampang banget ya teknologi. Aduh, bergetar kameranya. Nah, teman Pro 2 hari ini tuh lagi apa ya? Lagi gedebak-gedebuk banget dari pagi, benar-benar sibuk, banyak banget yang lagi urusin. Karena sebentar lagi aku mau sidang. Asalele, asui, bentar lagi mau sidang. Benar-benar hektik banget, tapi senangnya tuh pas sampai rumah udah ada udah dimasakin masakan favorit aku. Which is kayak itu adalah hal-hal kecil yang membuat bahagia gak sih teman Pro 2? Aku tuh suka banget makan udang. Sesuka itu makan udang, terus udah ada udang crispy ini di meja tuh kayak aduh bahagia banget. Setelah gerabak-gerabuk seharian ya teman Pro 2. Jadi aku pengen tahu banget ya. Pasti kan bahagia, definisi bahagia bagi orang-orang itu kan berbeda teman Pro 2. Kalau misalnya aku hal-hal kecil itu sebenarnya cukuplah membuat aku senyum dan bahagia gitu untuk hari ini. Nah, aku mau tahu nih versi kamu, bahagia versi kamu gimana sih teman Pro 2? Langsung aja kirim cerita kamu, bahagia versi kamu langsung ke Wawa atau langsung aja komen di video TikTok ini. Jadi lah bakal nungguin cerita kamu nih ya, sambil nungguin juga narasumber yang bakal ngobrol sama kita di 8:30.

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang. Produ FM. Teman

0: Music FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tadi kan lalu udah spill dikit ya, kita bakal ngobrol sama teteh-teteh gelis ya. Ini beneran literally gelis karena namanya juga Affection Angel. Oh gitu ya. Dan mungkin teman-teman Pro 2 yang udah join di TikTok melihat ya se-angel apa sih mereka gitu. Langsung aja kita sapa ya. Halo kakak.
1: Halo.
0: Hai, ini dari Affection Angel. Wow, kenal dulu dong satu persatu nih. Boleh dari yang sebelah sini.
2: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Reysha Nusyura. Di sini aku sebagai CEO dari Affection Angel.
0: Wow, CEO berarti yang pertama kali mengidekan gitu? Enggak juga?
2: Enggak, nah ini nih.
0: Oh, oke, okay, boleh move. Oke.
3: Oke, kita kenalan ya. Perkenalkan, aku Tri Natania. Di sini aku sebagai founder dari Affection Angel.
0: Wow, oke, okay, boleh. Selanjutnya nanti kita kenalan lebih dalam lagi ya, setelah perkenalan ya.
4: Oke, halo, perkenalkan

0: Aku Alika, di sini aku sebagai Head of Project Development yang dimana yang mengadakan acara nanti akan kita bahas ya.
1: Oh, ada acara apa tuh tahun berdua?
2: Apanya?
1: Ini keren-keren banget sih ciwi-ciwi ini, oh my god. Aku mau nanya dulu deh sama Katri, ini pertama kali punya ide untuk kayak bikin komunitas ini kita.
2: Kayak gimana gitu ya awalnya?
1: Awalnya. Okay.
2: Jadi Faction Angel itu didirikan sekitar tahun 2020 pas lagi masa-masa COVID.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, waktu itu kebetulan aku masih kelas 9 SMP, baru mau masuk SMA. Karena lagi COVID, jadi aku tuh sering banget nontonin video-video di YouTube tentang kesehatan mental gitu.
1: Oke, okay. Iya lagi itu kayaknya lagi pada awake banget ya tahun itu.
2: Bener. Nah, tapi di tahun 2020 itu isu tentang kesehatan mental tuh belum semarak dibahas sekarang gitu Kak.
1: Oh, okay.
2: Dan kebetulan karena aku tuh datang dari suatu kota kecil di mana pada saat itu psikolog di kota tempat tinggal aku tuh baru ada satu. Dan kesehatan mental tuh masih jadi satu hal yang cukup tabu gitu untuk dibicarain. Dan berangkat dari keresahan itu aku rasa orang sekitar aku masih belum aware gitu tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan mental. Akhirnya aku mengajak teman-teman aku juga untuk mendirikan komunitas Affection Angel ini. Tujuannya kita bisa membantu untuk raising awareness tentang kesehatan mental. Terus juga kita mau untuk bisa jadi safe place-nya teman-teman di luar sana gitu.
1: Wih, keren banget, mulia banget lagi. Tapi berarti kakak-kakak ini barengan dari awal atau kayak di tengah jalan?
0: Aku dari awal.
1: Oke.
0: Kalau Lika ini baru sekarang di
1: Okay.
0: Jadi kebetulan Affection Angel ini tuh dia ada batch-nya gitu
1: Oh, really? Okay.
0: Dan sekarang tuh udah batch keempat. Dan aku sebagai head of di batch keempat ini baru masuk.
1: Oke. Ini per batch-nya gimana sih? Boleh dijelasin ya?
2: Boleh.
1: Ini menarik nih soalnya.
2: Jadi awalnya itu karena kita masih belum punya pengalaman apa-apa juga kan. Kita ngediriin ini waktu itu aku ngajak teman-temanku yang lain. Kita totalnya ada berempat, jadi aku founder dan ada co-foundersnya tiga orang gitu. Salah satunya Raisya. Dan di situ awalnya kita jalaninnya sendiri dulu nih Kak, kayak kita misal mengkaji suatu isu atau permasalahan atau suatu topik, terus kita upload atau kita bikin podcast dan lain-lain. Terus waktu itu kita sempat didampingi juga ada kayak advisor-nya gitu. Beliau merupakan mahasiswa psikolog pada saat itu dan ada juga seorang mahasiswa lainnya yang emang usianya udah cukup di tengah 20-an gitu. Jadi meskipun mungkin kita pada saat itu masih 14-15 tahun, tapi masih ada orang dewasa gitu yang mendampingi kita. Nah, terus kita learning by doing ketika kita melakukan itu, kita ketemu juga ternyata connect sama komunitas-komunitas lain dan kita menyadari bahwa oh ternyata komunitas lain itu mereka punya tim ya, kayak oh mereka punya tim content writer sendiri, graphic designer sendiri, social media manager sendiri. Terus kita juga mulai ngerasa kewalahan nih ngurus ini cuma berempat awalnya. Dan akhirnya kita kayaknya kita harus open recruitment nih gitu. Mulailah kita belajar gimana caranya kita benar-benar mendirikan suatu organisasi di mana awalnya mungkin orientasi kita ketika kita open recruitment volunteer itu mereka membantu kita gitu ya untuk mengembangkan Affection ini. Tapi semakin kesini nih, semakin ke batch 4 ini kami rasa orientasi kita tuh bukan hanya ke audiens kita aja, tapi kami sangat ingin untuk memberdayakan volunteer kita sendiri juga gitu. Jadi yang mungkin semulanya kalau kita ada event-event kita fokusnya juga seringnya ke eksternal, tapi sekarang kita lebih sering juga mengedukasi volunteer kita gitu biar mereka juga punya pengetahuan nih tentang kesehatan mental.
1: Wow,
2: gitu.
1: Seru banget. Berarti kayak main activity-nya di Affection Angel sendiri apa sih sebenarnya?
2: Oke, mau dijawab sama siapa?
1: Boleh.
0: Boleh dijawab sama aku. Sebenarnya main activity-nya kita itu sebenarnya karena ya learning by doing, jadi kadang seiring berjalannya waktu di batch-batchnya itu kita tuh beda-beda ya. Tapi di batch-batch sekarang ini, apalagi di batch 3 dan 4, kita itu selalu ada workshop di tiap tahunnya.
1: Seru banget.
0: Dan selain itu juga untuk teman-teman volunteer kita tuh menjanjikan akan mengadakan webinar tentang PFA, itu Psychology First Aid. Jadi itu tuh webinar yang kita adakan gratis untuk volunteer-volunteer Affection Angel.
1: Wow, ini benar-benar banyak benefitnya ya teman pro 2 nih. Men, kamu penasaran banget sama Affection Angel, boleh langsung aja cari Instagram mereka di Affection Angel ya. Okay, and for today kita bakal membahas tentang mind, body, and soul kan ya. Dari yoga nih ya. Okay, ini adalah salah satu program dari batch juga sekarang. Okay.
0: Yep. Jadi untuk kegiatan workshop ini itu nanti dia akan di bulan Agustus ya teman-teman. Nah di sini sebenarnya kita tuh mencari, kan kita pengen tahu ya setiap tahunnya itu apa sih yang lagi happening.
1: Benar, gitu, benar, benar.
0: Terus kayak kita melihat bahwa yoga itu benar-benar lagi up to date.
1: Iya lagi, ya. Itu kayak banyak banget. Aduh, semua teman aku yang cewek itu pasti bakal sana SD-nya itu ya kebetulan. Iya lagi. Sekarang aerial udah gak ngetren. Aku masih aerial soalnya. Terus-terus.
0: Nah, lalu kan kayak kalau misalnya pilates itu sebenarnya dia butuh alat ya.
1: Iya benar.
0: Which is gak apa-apa sebenarnya. Ya, cuman kayak karena kita pengen, ya kayaknya masih belum memungkinkan juga ya untuk mendapatkan alat tersebut. Jadi kita pengennya yoga aja. Nah kenapa yoga gitu kan ya? Karena kita memilih bahwa yoga ini tuh bisa jadi apa ya, bentuk aktivitas yang nyata dari bentuk mindfulness ini sendiri gitu. Jadi begini, di tengah-tengah sekarang tuh kayaknya semua orang itu isinya apa ya, kayak kita mengejar apa sih di dunia ini? Semua itu
2: mengejar apa sih?
0: Semua itu kayak serba cepat.
1: Benar.
0: Itu kita FOMO gitu ya. Bisa baik juga sebenarnya gitu kan ya. Tapi kadang ada momen dimana kita kayak, kita sebenarnya ngapain sih? Nggak tahu apa-apa.
1: Lagi kayak
0: kita,
1: ngomong gitu ya.
0: Kita ngejar KPI, tugas gitu ya, kerjaan segala macam yang dimana kadang istilahnya kita kayak nggak napak tanah gitu ya. Kita bingung kita mau ngapain. Nah di sini tuh ada hal-hal yang kayak hilang. Kita jadinya nggak aware sama diri sendiri kita kenapa gitu ya. Mindfulnessnya berkurang. Nah yoga ini tuh ada karena selain dari mungkin tadi ada judul juga Mind, Body, and Soul, gitu kan. Sebenarnya bisa kita dapatkan teorinya di Instagram juga ataupun di webinar. Tapi kita juga pengen teman-teman di sini melakukan aktivitas secara langsung, gitu. Kayak kita mengadakan acara ini biar kayak ini kita bikin acara, teman-teman cobain ikutin dan rasakan efeknya setelahnya gitu. Jadi sebenarnya hal yang unik dari workshop kita adalah kita mengkombinasikan adanya kegiatan yoga dan juga psikologisnya. Jadi sebelum dari kegiatan yoganya nanti kita bakal ada kayak sedikit sharing session sama sama lulusan psikologi gitu. Jadi nanti mereka pas ngelakuin yoga diharapkannya tuh mereka nggak cuman kayak ini gerakannya bener nggak ya, salah nggak ya, tapi kayak mereka juga, oh aku tuh ngelakuin ini, karena tahu sesuatu dulu. Jadi sebelum ke yoganya kita dengar dulu dari psikologinya gitu ya, kayak apa sih arti dari mindfulness, dari self-regulation, dan lain-lain seperti itu.
1: Wow, benar-benar keren banget lagi kalian bertiga ini. Aku benar-benar tercengang banget loh ngelihat kalian di sini ngobrol di sini tentang mindfulness, tentang soul, dan tentang diri kita sendiri ini gitu ya. Tapi aku setuju sih, zaman sekarang ini kita tuh banyak yang bingung gitu ya. Selain cowok bingung, kita pun bingung gitu ya. Gitu. Gen Z bingung ya sebenarnya, tapi semua bingung kan kata Aldi Taher. Iya. Makanya kita harus menapak tanah tadi ya, dan mungkin salah satunya juga mungkin banyak yang menyampingkan mental health ini, mental issue ini, dan menurut dan teman produa mungkin kalau misalnya kamu harus healing gitu ya, mungkin perlu healing, kan masih banyak yang healing kayak naik gunung gitu. Ini sebenarnya lebih ke dalam diri kita enggak sih kalau di sini tuh? Benar-benar kayak apa sih yang salah gitu dicari.
2: Supaya tahu juga apa yang dirasain sama bener. Kita. Karena kan yoga itu sendiri juga untuk mengeluarkan perasaan-perasaan kita kan melewati gerakan. Nah, di sini jadi kenapa awalnya mau ada ya apa dari si psikologisnya supaya lebih memahami apa yang dirasain jadi saat yoga keluarnya juga tahu gitu.
1: Benar. Jadi memang reflection juga nggak sih?
2: Iya.
1: Sebelum melakukan gerakannya gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang kita healing kemana apa window shopping misalnya itu kan cuma sesaat doang ya. Tapi kan itu benar-benar untuk kedepannya di maintain teman pro 2 gitu.
0: Karena beneran yoga itu life changing banget, jujur.
1: Really? Coba dong ceritain sebelum dan setelah yoga gitu ya.
0: Jujur, aku tuh orangnya gampang banget kayak, aduh kayak itu aja ya sakit tulang gitu.
1: Aduh, jompo ya gitu.
0: Masih usia 20-an dah jompo. Terus kayak kaku segala macam gitu ya. Nah, dengan yoga itu aku sebenarnya enggak yang ahli yoga banget juga, Kak. Aku tuh baru dua kali tiap kali nyoba yoga. Itu aja udah kerasa jadi lebih fleksibel pertama. Terus dari yoga itu kita juga jadinya lebih aware sama tubuh kita. Kita tuh sakit di mana, tata kan, terus kayak kita bisa ngelakuin apa. Terus juga nanti pas yoga itu biasanya nanti bakal ada breathing exercise. Jadi cara pernafasan yang benar tuh seperti apa. Gitu. Jadi kita tuh kadang kan mungkin ya enggak juga kayak nafas-nafas aja.
1: Kamu ngomong gini aku jadi nafas manual, jujur, sumpah.
0: Jadi bingung, ya.
1: Jadi gitu. Lanjut.
0: Karena yoga ini jadinya kita bisa kayak tahu apa ya maksudnya cara yang benar gitu ya.
1: Emang gimana yang benar? Ini aku jadiin manual nih, tanggung jawab. Coba kali, Kak.
2: Sebenarnya kalau breathing techniques itu ada beberapa teknik ya. Cuma sebenarnya emang in daily kita melakukan itu nggak dihitung gitu,
1: nggak sadar ya.
2: Iya, sadar, it's okay. Cuma mungkin kalau hitungan-hitungannya itu bervariasi ya. Bisa misal ada 4, 6, 8 gitu.
1: Oh, itu kayak buat untuk nenangin diri gitu nggak sih?
2: Iya, gitu. Atau ada breathing square technique itu 4, 4, 4 jadi kayak tarik nafas 4, tahan 4, keluarkan 4 gitu.
1: Oke. Jadi memang selain kita nafas biasa aja, tapi itu juga kayak untuk ini gak sih kak, untuk nenangin diri kita, emosi segala macam kayak gitu. Wow, iya lagi itu kan di yoga ada semua ya. Kayak gitu-gitu.
0: Berguna banget karena terus kan yoga itu kita nggak pakai alat, jadi benar-benar bergantung sama badan kita.
1: Bener,
0: sendiri
1: tubuh kita,
0: gitu. Iya, jadi kayak kita lebih knowing ourselves better aja gitu.
1: Wow, ini aku jadi penasaran deh sama yoga ini. Jujur selain FOMO juga ternyata banyak juga ya ininya manfaatnya gitu. Nah teman pro 2 menurut aku kalau misalnya kamu FOMO sama hal-hal kayak gini mah gak apa-apa banget teman pro 2. Aduh karena memang banyak manfaatnya juga ya. Nah teman pro 2 kalau misalnya mau nanya tentang Fashion Angel ini dan tentang program mereka, boleh banget langsung aja WhatsApp ke pro 2 di 0812 6020 9696. Atau kamu boleh nih yang lagi bergabung di TikTok langsung aja komen di situ. Nanti Lala bacain dan dijawab sama kakak dari Fashion Angel.

0: dan sama malaikat-malaikat depan aku ini ya, Fashion Angel nih ya. Tadi lalu udah ngebahas sedikit lah ya tentang mental health, mental issue di sekitar kita nih teman pro 2 dan hubungannya sama yoga gitu ya. Tapi aku yakin banget nih pasti teman-teman pro 2 yang lagi dengerin tuh penasaran. Ini Fashion Angel masih buka enggak sih pendaftarannya untuk ikutan gitu?
1: Oke, masih banget di sini. Kita sebenarnya slotnya limited ya, 25 seat, tapi di sini tuh kemarin aku cek sih ada udah 13 apa sampai 15 yang pendaftar itu ya. Which is udah setengahnya kurang ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi make sure teman-teman jangan ketinggalan dan kalah cepat sama yang lain gitu ya.
2: Dan mungkin mau ngebahas juga ya terkait apa aja yang nanti bakal didapetin. Betul. Dengan harga berapa tuh Lica harganya?
1: Cuma dengan 110.000 kita bakal ada sharing session dengan sarjana psikologi. Ooh. Terus kita nanti tentunya dapat pengarahan dari instruktur yoga gitu ya, yang profesional. Lalu juga kita akan dapat, yang lucunya akan dapat buket bunga juga.
0: Gemes banget.
1: Gemes banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau yoga date, itu bunganya dikasih ke pacarnya.
0: When ya yoga date.
2: Tapi ada loh yang daftar ada. Kita ada yang yoga date.
0: Aduh, takut banget pas lagi yoga. When ya takut banget kayak gitu. Jujur takutnya gak healing.
2: Oh iya, takutnya jealous.
0: Iya, tapi kan tujuan kita di sini bergabung dengan Fashion Angel supaya kita tenang ya sama pro 2, biar kalian tuh gak emosi gitu pikirannya. Apalagi zaman sekarang, kalian lihat gak sih yang viral kemarin nih, yang kakek-kakek lagi nge-live terus dihujat. Tahu enggak?
2: Oh, aku tahu.
0: Tahu enggak?
2: Aku tahu.
0: Yang di TikTok.
2: Yang dia yang jualan.
0: Jualan celana.
2: Jualan baju.
0: Jualan celana, jualan baju. Iya. Itu sedih banget ya. Terus yang kemarin juga yang nakes itu loh.
1: Oh iya itu.
0: Iya. Tapi kalian ngerasa enggak sih kenapa semua orang semakin kesini semakin emosian gitu?
1: Sebenarnya kerasa juga ya, mungkin
2: jujur ya, kalau dari aku nih, aku tuh melihat orang yang kayak punya waktu untuk ngejudge orang lain atau apapun itu adalah ketika mereka sebenarnya nggak ngerasa enough dengan kehidupan dia dan dengan dirinya sendiri gitu.
0: Okay.
2: Jadi aku rasa ketika ada orang yang kayak punya hate sebegitu besar, sampai dia meluangkan waktu, energi, pikirannya untuk memaki-maki orang lain atau merendahkan orang lain, itu sebenarnya kayak reflection aja tentang dirinya sendiri gitu. Karena yang aku rasain ketika kita udah ngerasa enough, udah ngerasa cukup, kita feel content with our own life gitu, kita tuh pasti gak ada banget pikiran untuk menyakiti orang lain.
0: Bener.
2: Apalagi
0: lagi,
2: aku tuh merasa kayak energi itu suatu hal yang kayak sangat mahal gitu. Jadi ketika kita kayak spreading that positive energy ke lingkungan kita, itu juga hal yang sebenarnya kita rasain di dalam diri kita gitu. Jadi ketika ada energi-energi negatif yang kita sebarluaskan ke orang lain, aku rasa itu kayak sumbernya sebenarnya dari diri dan pikiran kita sendiri gitu.
0: Bener. Aduh, makanya sayang banget lah ya teman produk kalau aku punya energi terus untuk healing on some people tuh kayak nggak ada yang mending. Kamu save your energy untuk diri kamu sendiri, heal. Kamu cari tahu apa sih yang sebenarnya. Period. Mind your own business, girl. Kamu harus tahu nih diri kamu tuh kayak gimana. Aku tahu mungkin ada beberapa orang yang stres terus nggak bisa mengarahkan stresnya kemana gitu ya. Mengolah stresnya kayak gimana. Makanya itu dia pentingnya untuk mengetahui kesehatan mental kamu teman pro 2. Dan buat kamu teman pro 2 tentunya harus dong nge-follow Fashion Angel ya.
2: Please.
0: Ini gimana sih penulisan Fashion Angelnya di Instagram?
2: AFFECTIONNANGEL.
0: Oke, jadi fashionnya double N ya?
2: Iya, double N.
0: Oke.
2: Fashionnya dari kasih sayang dan angelnya malaikat.
0: Iya, kalian. Oh. Ya, kita maksudnya wanita inilah ya, kan kita tuh digambarkan sebagai malaikat gitu ya. Dan kebetulan foundernya perempuan semua, jadi ya begitulah ya teman pro. Bukan NPD, bukan ya. Oh, bener.
2: Dan logo dari komunitas kita itu setengah hati dan setengah brain atau otak. Karena kita aware how important it is untuk ngebalance our logic and feelings.
0: Bener, iya lagi perempuan nih kan kebanyakan feeling. Iya lagi,
1: logiknya kok hilang.
0: Iya lagi. Itu tuh jadi kayak gak tahu kenapa ya, ngomong ke temen pun jadi blind leading the blind. Jadinya kayak gitu.
2: Apalagi when it comes to love tuh kayak
0: udah deh itu kita gitu tuh
2: kemana ya
0: gitu. Bener. Aduh, iyalah, kita memang perempuan tuh menurut aku harus punya 3B sih.
2: Yes,
0: apa brain, beauty, and behavior. Teman pro 2 itu adalah, menurut aku itu adalah prinsip buat perempuan ya. Kalian harus take notes nih sekarang. Anyway, aku mau bilang terima kasih banget buat kalian yang udah ngobrol sama aku sekarang ya, dan sharing-sharing juga tentang yoga dan tentang mindfulness, tentang mental health. Jadi kalau misalnya mau join gimana nih buat yang tanggal 22 ya?
1: Iya betul. Yeah, so. Nah sebenarnya di Instagram kita Fashion Angel, mm-hmm. terus di postingannya ada yang kita pin ya kebetulan dari workshop yoga ini. Nanti ada linknya, boleh langsung aja pencet linknya dan isi register yourself.
0: Oke. Okay. Yeah. Langsung ini cepet-cepet ya, takut cepet-cepet dia dapat nih. Takutnya penuh teman pro 2 gitu. Kapan lagi kan ketemu teteh-teteh ini gitu? Kalian akan ada sana kan?
1: Iya.
0: Oke, okay, sekalian dong Instagramnya drop dulu dong biar di follow sama teman bro 2.
1: Aku ya personal kami.
0: Kok ragu,
1: ada hati yang dijaga.
0: Oh my god.
1: Instagram aku @raishanusyura, RHAISYA Nusyura.
0: Oke.
2: Okay. Aku @trinatanias.
1: Oke, kalau aku @alicha, ALICHA HYFA.
0: Oke. Oke, dari teman pro 2 kita bilang terima kasih banyak banget nih buat teman-teman yang sudah ngobrol sama kita, dan aku juga mau say thank you buat teman pro 2 yang udah bergabung. Sekali lagi nih teman pro 2, kalau misalnya kamu mau join acaranya Fashion Angel, boleh langsung aja cek Instagram mereka dan langsung sign up langsung karena takut sama banget kehabisan slotnya gitu ya. Ya udah deh, terima kasih banyak ya kakak-kakak ya. So semoga you nanti aku ikutan ya. Ah, harus bisa deng. Iya, ya merayakan ini ya. Saya yang sudah bebas ya dari tumpukan kertas itu gitu. Oke deh, see you tanggal 22 kakak-kakak ya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik

jaga malam teman produser. Tadi kan kita habis ngobrolin tentang mental issues, bukan mental issues, lebih ke mental health, terus mindfulness ya barengan sama kakak-kakak dari Affection Angel. Mereka tuh beneran literal angel. I think, oh my god, they're so kind, dan aku benar-benar nyaman banget ngobrol sama mereka nih, teman-teman berdua. Anyway, ngomongin soal mindfulness, terus ada juga kan kita ngomongin soal yoga ya tadi ya, dan hobi-hobi lainnya gitu ya. Aku penasaran banget sih sama hobi kalian, lagi ngapain sekarang, lagi suka apa gitu. Karena kan memang sekarang ini aku merasa ya, semua orang itu lagi pada olahraga semua. Which is, that's a good thing gitu loh, karena itu adalah FOMO yang sangat bermanfaat gitu ya. FOMO lari misalnya, atau FOMO yoga kayak yang tadi aku bilang juga di interview. Atau misalnya, banyak lah, pokoknya banyak banget. Lari, yoga, apalagi nomor 2. Yang lagi happening sih dua itu ya, dua itu. Pilates, mungkin pilates. Pokoknya gaya olahraga, olahraga adalah gaya hidup Gen Z zaman sekarang. Itu keren banget ya. Ini kan aku lagi scroll nih ya di media sosial, terus aku lihat ada postingan yang bilang bahwa olahraga kini jadi gaya hidup Gen Z. Industri miras anjlok sampai 13.500 triliun. Wow. Itu amazing jujur, karena mungkin zaman dulu night life gitu ya, tapi sekarang udah morning life gitu. Tapi jujur seger ya lihatnya, daripada yang berkelap-kelip itu mendingan yang pagi hari ngepost Strava tuh kayak wow, jujur iri, kamu produktif banget gitu. Dan aku penasaran nih sama hobi kamu teman produser, sekarang lagi pada suka ngapain sih selain mungkin misalnya aku lagi ikutan yoga juga kak, misalnya atau lari juga, atau mungkin cycling ya, sekarang lagi banyak yang cycling juga. Nggak tahu, aku ngerasa di Bandung lagi banyak banget yang sepedahan, jujur mau ikutan banget lagi teman produser, cuman belum ada waktu karena aku lagi sibuk. Tapi bentar lagi aku akan menjadi pengacara pengangguran banyak acara. Aduh, ya udah pokoknya kasih tahu Lala di Produa nih sekarang. Kalau misalnya kamu lagi join di TikTok, langsung aja komen kamu lagi suka ngapain, atau buat kamu yang lagi dengerin di mobil atau mungkin di era digital atau dimanapun kalian berada, langsung aja WhatsApp ke Produa di 0812 6020 9696 ya. Lala tungguin nih, aku juga pengen ngobrol dan pengen tahu kalian lagi suka ngapain aja sih.

0: siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

0: Kayak cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya nggak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh nggak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh nggak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Wah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nah, di 6FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu masih barengan sama Lala di Jaga Malam, teman Pro 2, dan aku juga masih menyapa teman-teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok ya. Hai. Ya, ada siapa aja nih? Ada Ryan Rahmadian, terus ada Shinta FF, hello. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin di area digital, mungkin atau di live, atau di mobil, atau dimanapun kalian berada, thank you very much for staying asik. Makasih banget udah stay tune ya di 96FM gitu. Anyway nih, Lala mau membacakan pesan, bukan pesan sih, lebih ke kayak disemangati aku gini ya sama Kak Lara nih. Kemarin Kak Lara nyain aku lewat Kak Gina, katanya Lalanya mana, kenapa gak siaran-siaran. Ini I'm here now. Ngomong, katanya gini, nanya gimana sih ujian skripsinya Kak Lala. Aku bilang, belum, ada Jumat kan aku skripsi. Terus Kak Lara bilang, semangat ya Kak Lala, semoga ujian skripsinya nanti dilancarkan, dimudahkan, serta diberikan ketenangan dalam menjawab setiap pertanyaan dospem dan penguji. Amin terbaik, amin ya Allah. Aku gak muluk-muluk, ya Allah pengen lancar pas sidang, amin. Semoga semua usaha, perjuangan, dan doa-doa yang selama ini Kak Lala lantunkan membuahkan hasil yang terbaik. Jangan terlalu tegang ya Kak Lala, ya itu sih benar, aku setuju. Intinya percaya pada kemampuan diri sendiri aja, dan yakin bahwa Allah akan memudahkan setiap langkah Kak Lala. Amin, semoga dimudahkan sampai selesai dan mendapatkan hasil yang membanggakan. Amin ya Allah. Terus kan aku bilang kan, Kak Lara, pesan penutup harinya dong. Karena kan kalau misalnya aku siaran tuh selalu ada pesan penutupnya gitu kan, dan Kak Lara tuh, itu tuh wajib banget lah, Kak Lara tuh selalu ngasih pesannya gitu. Terus aku bilang, Kak Lara ditunggu pesannya dengan senang hati. Kak Lara, aku sudah lama gak dapat pesan ini lagi, makanya rindu banget dengan Kak Lara juga karena lama gak mengudara, hehehe gitu. Sampai kemarin aku bertanya sama Kakak Gina juga, iya aku juga denger, ya ampun gemes banget deh. Makasih ya Kak Lara ya udah mengingat aku, gemes banget. Dan ini juga nih kamera, ini Kak Lala tuh memang suara siarannya beuh, dimudahkan dan dilancarkan dalam segala hal. Amin. Iya, kamera baru tahu aku yang siaran hari ini. Iya, ini aku yang siaran, kamera. Anyway, buat teman-teman Pro 2 yang masih mau request atau mungkin mau cerita di cerita penutup hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0812 602 9696, atau misalnya kamu yang lagi join TikTok juga boleh banget langsung komen aja, oke? Okay?

Masih barengan sama Ala di Jaga Malam Tom Prodo, dan sekarang adalah sesi cerita penutup hari. Yeay. Dan tentunya nih ya, udah ada yang masuk dong di WhatsApp Pro 2 ya. Aku baca aja langsung nih ya yang udah pada cerita nih. Ini dari Rani. Halo Kak, aku Rani. Hai Rani, mau cerita sedikit? Boleh. Akhir-akhir ini aku lagi ada di fase belajar buat gak terlalu berharap sama seseorang. Wow. Dulu hampir setiap hari komunikasi, sekarang jangankan ngobrol, lihat story aja udah jarang. Awalnya susah banget, tapi sekarang aku mulai sadar kalau gak semua orang yang kita sayang harus tetap ada di hidup kita. Wow, what a quote ya. Jadi malam ini aku mau request Menghapus Jejakmu by Noah buat nemenin aku yang lagi belajar ikhlas dan pelan-pelan move on. Semoga yang dengerin juga, semoga yang dengerin juga kalau lagi ada fase yang sama bisa tetap semangat ya. Amin. Thank you Karani udah request ya. Next, ini dari Dimas. Dimas di sini. Halo, aku lagi suka banget sama satu orang tapi kayaknya dia belum tahu kalau aku sebenarnya sesuka itu sama dia. Kita sering ngobrol, sering bercanda, tapi aku masih takut kalau proses ini malah bikin semuanya jadi awkward. Oh benar, friendzone. Iya, terjebak di abang adek mungkin, atau aku kamu. Iya. Jadi sekarang aku cuma bisa menikmati momen-momen kecilnya dulu sambil berharap suatu hari nanti bisa punya keberanian buat ngomong. Buat malam ini aku mau request Blue Yang Kai. Kayaknya lagunya cocok banget nih buat nemenin aku suasana malam ini sambil mikirin seorang yang gak tahu kalau dirinya lagi dipikirin. Ceilah. Lu ada banget ya puitisnya Dimas ya. Tapi iya sih, kayak apa ya, berada di fase friendzone adalah fase yang membingungkan. Karena kalau misalnya gerak, takutnya ngerusak semuanya. Tapi kalau misalnya kita diam di tempat juga takutnya kita keburu diambil orang gitu kan. Maksudnya yang kita suka diambil orang gitu. Jadi kayak aduh, sangat membingungkan ya. Ya itulah, makanya kita coba mengikhlaskan yang bukan milik kita ya. Jadi kita cobalah hapus jejaknya.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Rayuan Pulau Kelapa. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan lagu yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Lirik lagu ini berisi tentang kehidupan alam Indonesia seperti flora, kepulauan, dan pantainya. Lagu ini menceritakan tentang negeri Indonesia yang sangat elok dan pasti sangat dicintai oleh rakyatnya. Harapannya akan selalu menjadi negeri tumpah darah yang akan tetap dipuja sepanjang masa. Dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa, terdapat beberapa kata yang menunjukkan keindahan Indonesia, yaitu elok, mulia, nan indah permai.

0: siapa?
1: Gue orang ngetop, Sofia Lacuba.
2: Siapa nih? Benyamin S. Almarhum.
1: Boleh. Nah,
3: cewek maksud gue.
4: Cewek ya. Cewek siapa ya?
1: Idar Royani pasti.
3: Iyalah.
0: Lo siapa, Gum?
2: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
3: Tika siapa, Tik?
4: Udah pasti Fse gue.
3: Fse.
4: Cewek dong.
3: Cewek.
4: Oh cowok.
1: Bang-bangnya.
4: Kan gue cowok. Gue apa ya?
3: Kalau gue Britney Spears lah. Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
1: Bisa untuk sambil lagu baru bisa.
3: Bisa. Dengar dulu nih.
1: Juga main gitar.
2: Jika dia jadi pacarku.
1: Apa-apa?
2: Besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku.
1: Apa-apa?
2: Sombong pasti.
1: Oh iya benar. Oh jelas.
2: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
4: Jika dia sejadi pacarku,
2: ngetop kamu ikutan.
3: Mungkin enggak?
4: Mungkin.
1: Enggak lah, enggak
3: mungkin. Mungkin.
1: Mungkin
3: lah, semuanya itu mungkin.
4: Gak mungkin.
3: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: Gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin.
1: Apa lagi?
0: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
2: Mungkin, lagi pitak.

0: Eh,
1: lo cerah-cerah. Wah, lo ngajak
2: berantem. Cacing kepanasan lo.
1: Diam deh lo, Dot.
0: Gini.
1: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
2: Eh, gigi kelinci.
1: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
0: Gini.
1: Apa lo monyong?
0: Walaupun gua monyong, pika gendut ya, tapi semuanya itu
2: mungkin.
0: Mungkin. Enggak mungkin pita. Gini.
1: Stop. Menurut gua,
0: ya
1: mungkin deh.
0: Itu lo tadi nggak mungkin.
1: Gini.
0: Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
1: Bohong.
2: Ini berantem.
1: Emang
2: mungkin kita bikin lagu lagi?
1: Nggak mungkin.
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

berdua ini kan sambil nge-live ya, dan banyak banget yang komen-komen ini ada Kelestari ini itu dari meja berkas-berkas kakak. Meja ini. Enggak, bukan, itu bukan berkas aku, berkas aku yang tadi doang yang putih-putih. Kalau yang sebelah sana itu di sini ya, kebetulan. Anyway, tadi kan kita habis aja, baru aja dengerin lagu Pacarku Superstar ya. By Project Pop. Nah, jujur ini relate banget ya. Aku gak pernah nyangka aku akan relate bahwa pacarku adalah superstar. Pernah gak sih lo bingung karena crush kamu gitu ya, banyak yang ngefans dan kayak kamu gak tahu nih harus ngapain karena I feel like I am one in a million gitu lah, kayak aku no, million in one. Ya gitulah pokoknya ini udah meledak nih otak gue, udah stres banget. Ya intinya, pernah gak sih kamu merasa nih, misalnya kamu suka sama orang ya, nge-crush sama orang, tapi itu banyak banget yang suka sama dia sampai kamu merasa kayak, aduh ini mah gue butiran debu doang gitu. Itu relate banget lagi sama aku, gak nyangka akan merasakan di fase seperti ini gitu ya. Makanya kata gue mah kalau misalnya suka sama orang, udahlah, suka sama yang menurut kamu sekiranya bisa digapai, belah. It's my baby, it's my...

0: Karni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Di jaga malam yang paling lelah tunggu-tunggu adalah pesan penutup hari teman Pro 2. Dan ini udah dapat ya pesan indah untuk dibacakan tentunya dari Kalara nih ya. Ini lumayan panjang teman Pro 2, tapi langsung aja kita bacain ya. Udah lama banget nih Lala gak bacain pesan indah dari Kalara untuk teman Pro 2. Jadi langsung aja kita dengerin semua, oke? Okay? Pesan indah untuk dibacakan kepada teman Pro 2 Bandung, termasuk Bang Fahri selaku pendengar setia Pro 2 Bandung yang selalu hadir untuk menyapa semua penyiar. Setuju. Terkadang kita terlalu sibuk mengeluhkan keadaan kita saat ini, teman Pro 2, sampai lupa bahwa sebenarnya masih begitu banyak nikmat Allah yang kita miliki hari ini. Kita menangisi sesuatu yang belum kita punya, sampai lupa untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Kita sering merasa hidup kita begitu berat, padahal mungkin ada banyak hal kecil yang sebenarnya menjadi alasan untuk kita tetap tersenyum dan bertahan di fase ini. Masih bisa bangun pagi hari, masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Bahkan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukankah itu juga sebuah nikmat yang luar biasa, teman Pro 2? Tidak apa-apa kalau hari ini kita merasa lelah, kecewa, atau ingin mengeluh karena kita juga manusia. Punya batas dan punya perasaan, tapi jangan sampai rasa lelah dan keluhan itu justru membuat kita lupa bahwa Allah masih begitu baik kepada kita. Mungkin tidak semua yang kita inginkan Allah berikan sekarang, tapi percayalah, apa yang Allah takdirkan untuk kita selalu punya alasan dan waktu terbaik menurutnya. Tugas kita adalah terus berusaha, berdoa, bersabar, dan belajar menerima apa yang belum bisa kita ubah. Jadi untuk teman-teman Pro 2, jangan terlalu sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang punya jalan, ujian, rezeki, dan waktunya masing-masing. Bisa jadi apa yang kita anggap sebagai keterlambatan itu justru Allah sedang mempersiapkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Semoga kita semua belajar untuk lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, lebih banyak melihat nikmat daripada kekurangan, dan tetap percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada apa yang kita rencanakan sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua selalu dikuatkan, dilapangkan hati, dan dipertemukan dengan banyak hal baik. Amin rabbal alamin. Terima kasih buat Kalala. Semoga dilancarkan menjalani sidangnya hari Jumat. Amin. Kalara, terima kasih banyak. Dan tentunya pesan itu bukan cuma buat Lala, tapi untuk seluruh teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Lala ya. Yang di live, hai. Yang lagi di era digital juga, halo. Yang lagi dimanapun kalian berada, pokoknya Lala mau bilang hai. Dan terima kasih juga karena udah stay barengan sama Lala nih dari jam 8 tadi sampai sekarang udah mau jam 11. Karena sebentar lagi, jam 11 nanti kita bakal mendengarkan Just More Music sampai jam 12 ya, teman Pro 2. Ya udah deh. Luar biasa pesan itu. Iya kan Kak Lestari, aku juga setuju. Ini luar biasa sekali pesannya dari Kak Lara. Ini adalah pesan yang aku tunggu-tunggu setiap malam karena selalu ngena ke hati gitu. Anyway, teman Pro 2, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak ya yang udah standby, yang udah stay tune, yang udah nonton, yang udah dengerin. Pokoknya terima kasih juga yang udah ngedoain aku untuk ujian. It means a lot, sumpah. Thank you very much. Yaudah, nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi besok di jaga malam lagi, ketemu sama Lala. Antara besok ketemu lagi atau enggak, soalnya aku besok udah janjian sama dosen aku nih, teman Pro 2, kebetulannya udah janjian buat bimbingan terakhir gitu. Ya udah deh teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti Lalanya juga bakal main kamu lagi di RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Kamu setin terus sampai jam 12 karena masih ada Just More Music, oke? Okay? See you and bye-bye.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodweb.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tamaran.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun
0: guys. Happy birthday.
2: Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Rabu 12 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di program 2 Bandung. Kali ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saya Indi Puspandini temenin kamu, teman Pro 2 ya. Di rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini, jam 5 sampai jam 10 pagi. Pastinya Sandy udah siapin banyak banget ya, info-info buat teman Pro 2 di paginya ini. Paginya teman Pro 2 pastinya ya. Dan bukan cuma info, lagu-lagu juga udah Sandy siapin teman Pro 2, di mana satu jam ke depan ya bakalan ada lagu-lagu full non-stop buat kamu dari jam 5 sampai jam 6. Abis itu bakalan ada informasi terupdate dari dunia entertainment di Info Pro 2 tepat jam 6 ya. Akan ada informasi seputaran kota Bandung, luar kota Bandung juga, dalam dan luar negeri, baik informasi entertainment, olahraga yang lagi viral, yang lagi hangat, dan pastinya akan ada perbincangan bersama narasumber kita di pukul 9 dan juga 9.30 waktu Indonesia Barat nanti. Semuanya pastinya bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.

sebagai hamba-hamba Allah, kita perlu berterima kasih kepadanya. Para pendengar RRI Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah. Kembali lagi saya Farhan Kholi Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar

Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam OSIS nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah, seringkali kita memandang rizki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rizki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah kesemua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rizki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rizki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki ini. Tentu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rizki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang sudah masyhur, "Wa ma min dabah il ardi illa 'ala Allahi rizqu." Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rizki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya dalam di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Hewan binatang yang rahimah Allah, tentu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian
agama kita ini, agama yang mendorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rezeki ini harus ada upaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa laisa lil insan illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa'al awfa." Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah Subhanahu wa taala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki, tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari. Dan orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan satu hukum sebab akibat. Hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rezeki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya, tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rezeki karena ketakwaan kita? Bagaimana Allah menghadirkan rezeki karena ketawakalan kita? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya menggambarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah, tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan-jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan. Tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya para pendengar RRI Pro 2 Bandung, rezeki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rezeki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wasilahnya adalah istighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya
yang menarik kemudian ada wasilah rizki karena menikah, juga ada wasilah rizki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwanillahirrahmanirrahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ita'addana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, Allah sudah permaklumkan bagi kita akan menambah nikmat. Allah beri rizki, kita bersyukur, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan rizki melalui syukur kita. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, dari mulai cara pandang kita memahami rizki, dimana rizki kemudian adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan namun perlu diupayakan, serta ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan rezeki tersebut, mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita jaga sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan rezeki, kelimpahan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rezeki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada juga loh obrolan bareng ahli.
1: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
2: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
0: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Udah jam 6 pagi, waktunya Info Pro 2 barengan Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Madonna dan Kylie Minogue yang resmi rilis kolaborasi perdana mereka, Love Sensation After House Mix. Kenyangka banget, kita ngebutuhin waktu lebih dari 30 tahun untuk mendapatkan kolaborasi akbar dari dua diva ikon ternama dunia, yaitu Madonna dan Kylie Minogue. Dimana untuk pertama kalinya Madonna dan Kylie Minogue ini akhirnya resmi merilis lagu Love Sensation After Hours Mix. Lagu ini sebelumnya masuk di album terbaru Madonna, Confessions 2, dan diproduksi oleh Stuart Price. Dimana versi kolaborasi ini hadir setelah sebelumnya hanya menjadi rumor yang berkembang selama beberapa bulan terakhir.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya datang dari Abel Tesfaye atau The Weeknd yang membatalkan rencananya untuk memensiunkan nama panggung The Weeknd, di mana musisi asal Kanada tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti berkarya dan bakalan terus menggunakan identitas musik The Weeknd. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh The Weeknd di atas panggung saat menggelar konser tour di Stockholm, di mana Abel mengaku sempat menguji coba ide untuk pensiun, namun menyadari bahwa dirinya masih sangat mencintai dunia musik.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir datang dari Weezer yang kembali memperkenalkan materi baru lewat single CEO. Dirilis menjelang album studio ke-20 mereka, The Gold Album, lagu tersebut menjadi rilisan terbaru dari album yang dijadwalkan hadir pada 21 Agustus mendatang, sekaligus memperlihatkan sisi humoris dari para anggota dari The Weezers dalam membicarakan perjalanan panjang Weezers sebagai salah satu band rock yang terus bertahan hingga saat ini.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

You're still listening Prodo 96 FM, teman Prodo. This is one song coming from Jonas Blue, Liam Payne, Lennon, Polaroid. Yes. Dapat kabar nih ya, ini beredar foto-fotonya Liam Payne, teman Prodo, sebelum mendiang ini tuh wafat ya, waktu itu teman Prodo ya, dan bikin kita flashback lagi. Jujur inget lagi ya tragedi tersebut ya. Makanya nih teman Prodo ya, kalaupun memang ternyata kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kalau ada teman, cerita sama teman kamu. Kalaupun memang kamu ada uang lebih, langsung ke psikolog gitu loh teman Prodo. Gak mau galau-galau ah pagi hari ini. Selamat pagi teman Prodo. Hai Sandy loh, temenin kamu pagi hari ini ya di jam 6. Sebenernya dari jam 5 sih tadi Sandy udah temenin kamu ya, udah kasih lagu-lagu full nonstop buat kamu. Nah sampai jam 10 pastinya banyak banget informasi yang udah Sandy siapin, lagu-lagu enak juga buat kamu. Nemenin kamu yang mau beraktivitas di pagi hari ini, atau even kamu juga yang memang sudah beraktivitas ya, pagi hari ini udah ada di jalan kota Bandung ya, udah nyetir cantik, nyetir ganteng sambil nyeruput kopi ya kan. Nikmatin cuaca kota Bandung yang udah lumayan apa ya, sendu-sendu merayu ya. Belum terlihat cerah banget, tapi gak mendung-mendung juga teman Prodo. Ini tuh benar-benar yang kayak cuacanya Bandung banget. Bandung versi pabrik tuh, versi default teman Prodo. Ngerasain sejuknya Bandung pastinya buat kamu yang selama ini gak pernah bangun pagi, gak pernah apa ya, nikmatin sejuknya udara Bandung pagi, tapi cuman komentar Bandung sekarang panas ya, gak kayak dulu. Hey, coba tolong kau bangun pagi dulu teman Prodo ya, sambil nikmatin udara kota Bandung, sambil dengerin Prodo juga di Spada. Selamat pagi teman Prodo di 96 FM Prodo Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Ini penting nih, in this situation, in this economy, in this technology era teman Prodo, kamu harus sudah punya aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi pastinya memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Jadi kamu tinggal download dulu tuh ya, lewat handphone kamu yang berbasis Android ataupun iOS, aplikasi RRI Digitalnya ya. Abis itu kamu tinggal masukin ya, register pakai email kamu ataupun nomor handphone kamu, baru deh kamu bisa menikmati ya seluruh feature yang ada di aplikasi RRI Digital. Kayak apa aja sih Sandy? Satu, kamu bisa dengerin RRI ya dari Sabang sampai Merauke, dimanapun dan kapanpun, jam berapapun kamu bisa dengerin seluruh program RRI ya kan. Ada juga koleksi podcast kita, ada cerita-cerita juga di situ, drama radio yang bisa kamu dengarkan juga teman Prodo. Kamu bisa susun playlist favorit kamu yang bisa kamu dengarkan berulang-ulang tanpa ada iklan. Kalau yang lain tuh, yang sebelah tuh kan harus iklan dulu ya kalau misalkan kamu enggak bayar. Dan ini gratis, enggak berbayar, RRI Digital teman Prodo. Dan pasti juga kamu bisa chatting sesama pengguna aplikasi si RRI Digital. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi download sekarang juga RRI Digitalnya teman Prodo, jangan sampai kamu enggak download. What they don't know what is what they just strut. What the

Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya. The hits just keep on coming.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu, semua indah dahulu.
4: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
4: Atau yang kayak gini?
7: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
8: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
9: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: misalkan tahun lalu ya pas waktu Squid Game ketiga rilis, itu di akhirnya kamu kan pasti ngeliatin Kate Blanchett, teman Pro 2 yang muncul di Squid Game ketiga. Jadi itu merupakan sinyal gabung versi Amerikanya. Tapi ternyata nih teman Pro 2, Project Squid Game versi Hollywood yang kabarnya digarap oleh sutradara Fight Club, David Fincher, dilaporkan batal diproduksi sama Netflix. Jadi keputusan ini memupuskan spekulasi perluasan serial fenomena asal Korea Selatan ini ke pasar Amerika Serikat, teman Pro 2 ya. Even belum ada konfirmasi resmi dari pihak Netflix, tapi project spin-off yang sempat mengusung judul Kerja Hackler ini dikabarkan resmi dihentikan dari lini pengembangan, dan ini pun juga diinformasikan oleh Korea Herald pada hari Senin kemarin. Yes. Jadi kabarnya Netflix ini memilih tidak melanjutkan proyek tersebut menyusul pergeseran prioritas strategi dan platform streaming tersebut, sementara Fincher juga telah beralih fokus ke proyek lain. Dan rumor penggarapan Squid Game versi Amerika Serikat ini sempat berembus kencang usai penayangan Squid Game ketiga tahun lalu. Lalu teman Pro 2 ya, ada penutupnya itu ada Kate Blanchett, teman Pro 2 yang dia jadi apa tuh, yang ngetepok-tepokin permainan yang dilempar-lempar, apa sih namanya? Gak tahu namanya itulah ya, ya yang pokoknya yang warna biru sama merah itu dilempar-lempar gitu teman Pro 2 ya, gitu cenah ya. Jadi gimana nih kalau misalkan gak jadi teman Pro 2 ya, gak jadi dibikin sequel Amerika Serikatnya. Kalaupun memang dibikin versi Indonesianya ya, kan dulu juga zaman tuh ya kayak Harry Potter ada versi Indonesianya ya, terus film apa ada versi Indonesianya, terus siapa tuh banyak banget lah ya yang jadi bikin versi Indonesia. Karena kalau dibikin versi Indonesianya untuk Squid Game ini, kira-kira ya teman Pro 2, siapa aja pemainnya menurut kamu?
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru banget ngebuka Threads teman Pro 2, terus ada yang ngetik. Emang ya, kalau misalkan pencernaan lancar setiap pagi, itu tuh kayak merupakan sebuah privilege banget. Iyalah ya, langsung plong itu seharian teman Pro 2, kayak rasanya tuh kayak gak ada utang gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan teman Pro 2 ya, sistem pembuangan pencernaan kita teman Pro 2, kalau misalkan tiap hari, tiap pagi, itu tuh normal gak sih? Jangan sampai kamu udah kayak ngerasa, wih bangga nih, normal nih, tiap hari, tiap pagi nih, di jam yang sama nih. Tapi nyatanya enggak nih, karena memang semuanya itu tergantung makanan yang kamu makan itu apa ya, dan bentuk pembuangannya itu seperti apa, karena kan beda-beda bentuk tuh teman Pro 2. Tapi yang jelas ya, frekuensi untuk buang air besar normal, ini dikutip dari Cleveland Clinic ya. Penelitian ini menunjukkan frekuensi BAB yang sehat adalah 3 kali sehari hingga 3 kali seminggu. Kaget 3 hari sekali. Ya, ini penelitian teman Pro 2 ya. 3 kali sehari ya hingga 3 kali seminggu itu masih normal tahapnya. Jadi kalaupun memang kamu setiap hari sehari 1 kali ya, itu oke tuh teman Pro 2. Yang bahaya itu kalau misalkan susah terus seminggu sekali tuh. Bahaya banget. Tapi biasanya kamu ngerasain gak sih kalau misalkan tuh kayak pencernaan kurang lancar kalau misalkan kamu lagi liburan? Jujur, saya ini suka gitu. Misalkan kayak ke Bali ya kan, seminggu